0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Godo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hardo. Dan Sugandi Avandi melaporkan selanjutnya.
1: Komisaris jadi ini Pak, orang apa Pak? Orang apa jadi komisaris?
2: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan, gua kasih.
3: Menteri Sekretaris Negara Kreas Setiawadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian, lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda para antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi di wartawan di Istana Kepresidenan ya. Jakarta semalam.
4: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
3: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
5: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
6: Apaan?
5: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
6: Kayak komunikasi kok? Kayak komunikasi yang mana?
5: Ya terlalu selengean katanya.
6: Ya gimana sih ini pasalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ lah.
7: Cukup ya.
6: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
3: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter komunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
8: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mekan juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
9: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
3: Menteri Prasetyo juga meminta informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatan atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Samudera untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Pak Bupati Mas Zaini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, yaitu Sudirman, serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen, Alfonsus Gani, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
7: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
11: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
12: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit,
13: Pak. Ada yang ingin disampaikan apa?
12: Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
13: Pak, ada aliran uang ke DPP Bank, apa?
14: Pak, ada permintaan.
13: Ada aliran uang ke PAN.
14: Pak, ada permintaan. Pak,
13: itu korupsi sapi kurban.
11: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat, yaitu Lalu Ratnawi, untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI, yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tabungan. Laporan selengkapnya bersama dengan Datuk

0: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang. Di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun, mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hanya.
1: Kita hadir di muka sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Afghanistan. Sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan, tapi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tangga. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
0: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan. Maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
2: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisi.
0: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2006 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
4: Laporan khusus.
5: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
6: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
5: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727 ribu per bulan untuk 1 1.877.747 rumah tangga.
6: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
7: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutup. Dan terima kasih atas untuk media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sini, terima kasih.
6: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
8: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, khusus Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan. Tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
6: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut dan tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum?
9: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
10: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
11: Saya sebagai warga sangat berharap memang program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Juliana Martadoki dan dikirakan oleh Tomo.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material bukan tunai. Presiden bersikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan kadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovlev, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 1 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medasari melaporkan selengkapnya.
12: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchik yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
14: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
12: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
15: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan orang-orang baru, menjalin kesepakatan baru, dan mitraan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan kami sangat berkepentingan memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
12: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula Belarusia, Sir Robert, mengatakan keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
16: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
12: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mendasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: President of Indonesia, he's a...
3: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti. Menyajikan ragam informasi dari dalam maupun luar negeri. Lanjut terus ya untuk temani kebersamaan kita. Ada rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya yang akan hadir. Dan pendengar, ada kabar Aceh juga sesaat lagi akan kita ikuti bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah menetapkan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Dan sebelum kita mendengarkan informasi dari rekan-rekan kita Skarwil Aceh, di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama BMKG Sa Aceh, yaitu ada Dedi Ardana. Halo, assalamualaikum Dedi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Pagi hari ini, Dep.
2: Baik, alhamdulillah sehat.
3: Ya baik, izin Bang Jeff, kita ambil alih sebentar ya. Untuk informasi cuaca di pagi ini mungkin bisa dilaporkan, silakan.
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk pantauan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk tanggal 22 Juni 2026 untuk wilayah Sabang Aceh Besar, kemudian Banda Aceh dan sekitarnya. Untuk pagi ini kondisinya itu cerah berawan ya, enggak berawan. Gitu juga menjelang siang sampai sore hari juga kami prediksi cuacanya cukup kondusif, prediksi secara antara berawan hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah pesisir barat dan selatan

0: kan khususnya untuk wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya dan daerah Nagan Raya memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan ya, khususnya menjelang sore hingga malam hari. Mereka juga halnya dengan wilayah pesisir utara dan timur Aceh. Itu kondisinya juga mulai dari pagi hingga menjelang sore, itu kondisinya berawan hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah Aceh Tenggara dan Jawa luas, memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya, untuk dari pada saat menjelang sore hingga malam hari. Sedangkan untuk wilayah Aceh Selatan, Kesinggi dan sekitarnya juga kondisinya berawan dengan tebal, dan pada menjelang sore hingga malam hari juga kondisinya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Untuk suara terasa wilayah kota Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya untuk kisaran antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu kan?
1: Baik, untuk pantauan tinggi gelombang di perairan Aceh seperti apa Bang Dedi?
0: Untuk cuaca perairan khusus yang ke perairan Sabang Melayu itu ketinggian gelombang bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 1 meter ya. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir barat dan selatan, itu kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meter. Untuk wilayah ketinggian gelombang bisa mencapai 2 meter itu terjadi di wilayah selatan semua ya, kemudian di perairan utara wilayah Sabang.
1: Oke, baik. Untuk himbauannya mungkin Bang Dedi untuk kondisi cuaca di wilayah Aceh, silakan.
0: Yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini memang kondisi cuaca cukup kondusif ya, khususnya untuk wilayah tengah dan timur Aceh. Namun pada saat menjelang sore hingga malam hari memang adanya potensi pertumbuhan awan yang CB itu yang terjadi di wilayah tengah ya, dan ini memungkinkan terjadinya badai guntur yang dapat menyebabkan timbulnya petir ya. Ini memungkinkan dapat mengganggu aktivitas kegiatan kita, baik itu di ladang ataupun di perkebunan. Jadi itu kami mengimbau kepada masyarakat apabila merasakan ada perubahan secara tiba-tiba khususnya untuk wilayah tengah, untuk sebaiknya menghindari aktivitasnya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Dedi atas informasi cuaca di pagi ini. Selamat bertugas kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Baik, saya coba lemparkan kembali ke Bang Jeb. Silakan Bang Jeb.
2: Halo.
1: Ya, jelas Bang Jeb. Silakan.
2: Baik, terima kasih Rifki telah mengkondisikan untuk cuaca di pagi hari ini, perkiraan cuaca di pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan untuk informasi dari rekan-rekan sepanjang 17 Aceh, dari Perwana Aceh, dan juga Lokswawe, ada Yahoo, dan dari Rudy Bakunan, dan juga SP Singgul. Kita akan mulai dulu dari SP Singgul, ada Rian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam Bang Jeffrey. Iya, suaranya kurang dengar, disingkir.
1: Dengar ya. Oke,
0: okay, iya, maklum ya Bang Jeff ya. Aman. Tanggal tua jadi kurang dengar kalau di pagi hari ini.
1: Nyambung kali. Cuaca masalahnya enggak nyambung nih. Kurang dengar dengan iya. Tanggal tua gitu ya.
0: Jadi suaranya agak kecil gitu kedengaran ya.
1: Informasi untuk Singkil di pagi ini gimana?
0: Ya baik, informasi dari Singkil kami sampaikan pagi hari ini yaitu dampingi nakes TNI pantau kesehatan ibu dan anak di Aceh Singkil. Jadi melalui pendampingan kegiatan secara langsung kegiatan posyandu bersama dengan tenaga kesehatan prajurit TNI dari Kodim 0109 Aceh Singkil, Zerma Mujiono memantau kesehatan bayi, balita dan ibu hamil di Kabupaten Aceh Singkil sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Babinsa Koramil Singkor, Zerma Mulyono melaksanakan kegiatan tersebut melalui pendampingan di posyandu. Ia berupaya terus meningkatkan kesehatan masyarakat terutama bayi, balita dan ibu hamil. Menurutnya, melalui kegiatan posyandu juga dilakukan untuk memantau serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil, bayi dan juga balita melalui berbagai layanan kesehatan. Mulai dari berat badan, pengukuran tinggi badan, pemantauan tumbuh kembang anak, pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Zerma Mulyono menegaskan kehadiran dirinya selaku Babinsa dalam kegiatan posyandu tersebut juga menjadi wujud nyata untuk sinergi TNI bersama tenaga kesehatan, kader posyandu, serta pemerintah desa dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Ia juga mengajak kepada masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan layanan posyandu sebagai langkah preventif dalam menjaga kesehatan keluarga. Karena posyandu memiliki peran strategis dalam mendeteksi sejak dini berbagai permasalahan kesehatan termasuk upaya pencegahan stunting. Kedepan, ia berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala semakin meningkat sebagai upaya mendukung berbagai program kemanusiaan khusus di bidang kesehatan. Itu dia Bang Jeffrey dari Singkil.
1: Ya, baik.
0: Informasinya, terima kasih.
1: Ya nih, untuk informasi di pagi hari ini, informasi pertama dari Singkil. Dan dari Singkil kita menuju ke Takengon dulu, ada Nur Hasanah. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo Bang Jeffrey.
1: Gimana di pagi ini, aman ya?
2: Aman, Alhamdulillah aman.
1: Hah? Rezekinya aman ya?
2: Aman, aman. Walaupun suaranya agak kecil dan di YouTube juga nggak terlalu jelas sih suaranya katanya, tapi kalau Nur dengar lumayan lah.
1: Silakan Nur Hasanah untuk informasi.
2: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, pagi ini cuaca di luar sana lumayan cerah ya, cerah berawan. Dan untuk informasi lainnya, ini berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terus menyalurkan bantuan senilai 1 miliar rupiah dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman bersama jajaran Kementerian Pertanian untuk pembangunan dan perbaikan masjid di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Ya, penyaluran bantuan yang telah berlangsung selama 2 hari itu dilakukan langsung oleh Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar kepada para pengurus masjid. Dan bantuan tersebut juga merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Bener Meriah pekan lalu. Dana yang berasal dari sumbangan pribadi Menteri Pertanian bersama jajaran Kementan Republik Indonesia diharapkan dapat mempercepat renovasi rumah ibadah dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Dan Nur juga dapat informasi hari ini ada pelaksanaan pasar murah di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Silih Nara, yang langsung didistribusikan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah. Mungkin itu ya Bang untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kembali ke Bang Jeffrey di Sabang.
3: Ya baik, terima kasih Nur Hasanah untuk di pagi hari ini.
2: Ini suaranya bagus nih Bang.
3: Oh ya, sudah ya.
2: Iya.
3: Ini berarti dari kita ya nih, dari mixer kita nih udah kayak udah.
2: Oke, siap Bang.
1: Ya baik, terima kasih Nur Hasanah untuk informasinya di pagi hari ini. Dan kita akan dari Takengon kita menuju ke Loksmawi, ada Kak Nanda. Halo, assalamualaikum Kak Nanda.
4: Ya, waalaikumsalam Bang Jeffrey.
1: Iya, gimana kabarnya di pagi hari ini untuk Loksmawi cuacanya?
4: Iya, untuk cuaca Loksmawi hari ini pagi-pagi sudah sangat terang sekali, cerah berawan dan udah mulai panas sih di pagi ini. Kayaknya siang nanti akan lebih panas lagi.
1: Lebih panas lagi. Ya, sama rata-rata semuanya gitu ya kayaknya, cuaca ya. Oke, untuk informasinya di pagi ini gimana? Ya.
4: Baik, dari Loksmawi ada sebuah informasi nih terkait dengan kelanjutan kontrak ribuan P3K di Loksmawi. Sebagaimana sebelumnya juga diberitakan ya, banyak P3K di Loksmawi yang hingga saat ini nasibnya belum ada kejelasan terkait dengan kontrak mereka yang akan berakhir nanti pada Juli dan ada beberapa di September. Dan informasi selengkapnya, sebanyak 2.945 P3K Loksmawi sampai dengan hari Selasa kemarin belum menerima gaji 13 dan juga gaji bulan Juli 2026. Dari total P3K penuh waktu tersebut, sebanyak 1.982 orang akan berakhir kontrak kerja per 31 Juli 2026 dan 242 orang lainnya akan berakhir kontraknya pada September 2026. Dan pada Desember 2026 ada juga 41 P3K yang akan berakhir kontraknya. Dengan kondisi tersebut, hal ini menimbulkan kegelisahan dari kalangan P3K khususnya yang akan berakhir pada Juli 2026. Dan nasib P3K di Loksmawi saat ini belum memiliki kejelasan. Pasalnya di saat para PNS Kota Loksmawi sudah menerima gaji 13 pada awal Juni 2026 dan juga gaji bulan Juli, namun P3K masih harus gigit jari hingga saat ini karena gaji 13 tak dapat dan kini malah ditambah juga tidak mendapatkan gaji bulan Juli dan juga tidak ada kejelasan terkait dengan kontrak mereka. Sedangkan hal ini terjadi karena dalam APBK Kota Loksmawi tahun 2026 Pemko Loksmawi sudah tidak ada anggaran lagi untuk membayar gaji 13 dan gaji bulan Juli 2026. Dan salah seorang P3K Loksmawi yang enggan disebut namanya ini mengakui kalau nasib mereka benar-benar tidak jelas hingga saat ini. Dan belum ada kepastian bagaimana kontrak, bahkan gaji 13 dan gaji bulan Juli. Dan ini direspon oleh Setda Loksmawi Aharis. Beliau menjelaskan bahwa gaji 13 dan gaji bulan Juli bagi P3K di Kota Loksmawi tetap akan dibayar. Namun gaji tersebut akan dibayarkan saat pengesahan APBK perubahan Kota Loksmawi tahun 2026. Dan untuk pembahasan APBK perubahan sendiri ini sudah diserahkan ke kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Jadi ditargetkan sekitar September atau Oktober APBK perubahan sudah disahkan. Dan pada saat itu P3K Loksmawi akan dibayarkan gajinya untuk gaji 13 dan juga gaji bulan Juli 2026. Lalu terkait dengan kontrak kerja yang segera berakhir, Sedako juga menyebutkan kalau pihaknya terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dengan harapan dapat dibantu oleh pemerintah pusat dan diberi kejelasan. Namun jauh ini pemerintah pusat juga belum memberi keputusan resmi apapun. Tapi meskipun belum ada kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah Kota Loksmawi belum ada rencana untuk merumahkan para P3K yang akan berakhir kontraknya pada Juli maupun September nanti. Yang sedang direncanakan saat ini, apabila ke depan gaji P3K tidak ditanggung oleh pemerintah pusat, maka P3K tetap dikontrak, tapi besaran gaji akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dan menurut Aharis, Setda Loksmawi, bila rencana harus dilaksanakan, maka jumlah gaji akan berkurang dari gaji yang diterima selama ini. Tapi tidak ada perencanaan dari Kota Loksmawi untuk merumahkan dan tetap akan melanjutkan kinerja dari P3K di Kota Loksmawi. Itu saja Bang Jeffrey yang dapat Nanda laporkan terkait informasi nasib P3K di Kota Loksmawi untuk kabar Aceh pagi ini. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih kembali untuk Nanda di pagi hari ini ya, untuk di kabar Aceh di kesempatan
3: 22 Juli 2026. Baik, dari Lok Semawe kita akan menuju ke RRI Banda Aceh. Ini ada Rifki. Halo, assalamualaikum Rifki.
5: Waalaikumsalam, Bung Jack.
3: Ya, gimana kabarnya nih Rifki?
5: Alhamdulillah, baik, sehat, belum ngopi aja pokoknya nih.
3: Ya pokoknya bercahaya lah, kelihatan dari situ ya.
5: Oh iya, terus sinar matahari di sebelah kaca, sebelah ruangan ya.
3: Nampak silau dari sini.
5: Iya, oke.
3: Okay. Informasinya di pagi ini gimana, Rizky?
5: Baik, satu informasi dari Banda Aceh, pendengar dan juga rekan Kolonel 17, ada informasi membahagiakan ya, bahwasanya pemerintah Aceh memberikan pemberian beasiswa kepada 4 pelajar Aceh ini yang akan melanjutkan pendidikan di Sichuan Vocational College of Chemical Technology, Provinsi Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok. Nah, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengatakan keberhasilan ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh sekaligus investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi muda ya, yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Adapun 4 pelajar yang menerima beasiswa ini adalah Enver Maula Aufasyah Putra dari SMA Negeri 3 Banda Aceh. Selanjutnya ada Maksalmina Mugayasyah dari Mas Jumal Limputu Kabupaten Pidijaya. Selanjutnya Muhammad Izian Azhar dan Muhammad Badawi Fadilah dari SMK Negeri 2 Banda Aceh. Nah, sebelum berangkat ke Tiongkok, mereka akan mengikuti pelatihan intensif bahasa Mandarin selama 3 bulan di Morowali, Sulawesi Tengah. Ya, pelatihan ini menjadi bekal ya sebelum memulai perkuliahan pada bulan September 2026 mendatang. Nah, menurut Fadlullah, Aceh membutuhkan generasi muda yang memiliki kompetensi global dan siap mengambil peran dalam pengembangan industri serta hilirisasi sumber daya alam di daerah ya. Nah, keberangkatan para penerima beasiswa ini dilepas oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Martunis STDA di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada minggu 2 hari lalu ya. Martunis berharap para penerima beasiswa memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya, menjaga nama baik Aceh di Indonesia, serta kembali membawa ilmu dan pengalaman untuk mendukung pembangunan daerah. Itu dia, Bung Jeff, satu informasi dari Banda Aceh.
3: Ya baik, terima kasih Rifki untuk informasi pagi hari ini. Dan dari Banda Aceh kita akan menuju ke Melabu. Ada Ibu Emma. Halo, assalamualaikum Ibu Emma.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pagi ini bisa mendengar suara saya ya.
3: Alhamdulillah, semua saya terdengarkan.
6: Baik, satu informasi dapat kami sampaikan dari Melabu terkait dengan MA Aceh Barat, perkuat fungsi kelembagaan adat dalam penyelesaian perkara. Yaitu Majelis Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagaan adat dalam penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat yang diikuti para pemangku adat dan imu mungkin dari seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Ketua Panitia Pelaksana Agam Fahmi Sidik SHI SH mengatakan peserta kegiatan berjumlah 40 orang yang terdiri dari 36 pemangku adat dan imu mungkin yang berasal dari 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat serta unsur penyelenggara dan narasumber. Sementara itu, Ketua MAA Kabupaten Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan tersebut mengacu pada Kanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh yang mengatur tugas dan fungsi MAA dalam membina dan mengembangkan lembaga adat, tokoh adat, serta kehidupan adat dan adat istiadat yang berlandaskan syariat Islam. Menurutnya, keberadaan lembaga adat memiliki para, maksud kami, peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial melalui penyelesaian perkara secara adat sehingga berbagai persoalan di tingkat kampung dan mungkin dapat diselesaikan secara damai, adil dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Aceh. Ia berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas para pemangku adat sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. serta terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten Aceh Barat. Itu tadi Bung Jeffrey, satu informasi yang kami sampaikan, yang dapat kami sampaikan dari Melabuh, dan kita kembali ke Sabang.
1: Iya, baik, terima kasih Bu Emma untuk informasinya di Kabar Aceh pagi ini. Baik, dari Melabuh tadi kita sekaligus juga menutup perjumpaan kita di pagi ini di Kabar Aceh. Saya akan informasikan untuk informasi dari Sabang, yaitu kantor imigrasi kelas 2 Sabang, TPI Sabang ini mengumumkan dibukanya program magang nasional tahun 2026 bagi mahasiswa yang ingin memperoleh pengalaman kerja di lingkungan instansi pemerintah. Program ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan kompetensi sekaligus juga mengenal dunia kerja secara langsung sebagai bekal memasuki dunia profesional. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang, Muksin Wiralza, mengatakan program magang nasional ini merupakan wadah bagi mahasiswa yang meningkatkan kemampuan, wawasan, dan juga keterampilan melalui pengalaman kerja yang relevan di bidang studinya. Itu menurutnya program tersebut juga menjadi langkah awal dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk kompetensi dan berintegritas. Dan berdasarkan informasi yang diumumkan, pendaftaran dibuka pada tanggal 15 hingga 28 Juli 2026. Selanjutnya proses seleksi oleh penyelenggara berlangsung pada 29 Juli hingga 6 Agustus 2026. Sementara itu untuk pengumuman peserta yang lolos dijadwalkan pada 7 Agustus 2026. Adapun hari pertama pelaksanaan magang akan dimulai pada 10 Agustus 2027. Melalui program ini, peserta tidak hanya memperoleh pengalaman praktik di dunia kerja, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, disiplin, kerja, dan juga sesama tim, dan juga serta memahami tata kelola pelayanan publik. Informasi lebih lanjut untuk program magang ini, program nasional 2026 beserta mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui laman link magang.hub.kemenaker.go.id. Dan kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang berharap semakin banyak mahasiswa yang ingin memanfaatkan program ini dan sebagai langkah awal dalam membangun karir dan meningkatkan daya saing di dunia kerja. Baik, informasi dari Sabang itu saja Rifki, dan sekaligus juga saya minta maaf apabila ada tadi kesalahan ya untuk di pagi hari ini mungkin dari teknisnya, dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rifki.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Pendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah kabar Aceh sudah kita ikuti di RRD Pro 1 Takengon dan juga di RRD Pro 3 Jakarta. Sebelumnya sudah kita ikuti juga Warta Berita Sentral. Dan pendengar, kembali kita ke RRD Rimba Raya.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar, informasinya kami akan sampaikan pada pukul 8 mengenai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banda Meriah terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan berbasis kompetisi di Balai Latihan Kerja BLK di Redelong. Mas kami di Redelong. Pada tahun 2026, BLK Redelong mendapatkan 4 paket pelatihan yang didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di bawah naungan Balai Pelatihan Provokasi dan Produktivitas BPPP pada Aceh. Hal tersebut disampaikan Endang Mayujar, SPD-MPD selaku Kepala BLK di Redelong. Endang menjelaskan 4 paket pelatihan dilaksanakan meliputi pembuatan roti dan kue, menjahit, pengelasan SMAWG, maksud kami SMAW 3G, serta pengelasan SMAW 6G. Menurutnya, pelatihan pembuatan roti dan kue telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang sangat memuaskan. Latihan dan ini bersifat nasional sehingga pesertanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, mayoritas peserta berasal dari Kabupaten Banda Meriah, sementara di Aceh Tengah hanya beberapa orang. Alhamdulillah, pelatihan berlangsung lancar. Dan mendengar yang merapun Anda berada, demikian sudah kami sampaikan satu informasi terkini di Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya. Dan dapat Anda ikuti Lintas Informasi berikutnya yang bisa Anda nantikan pada pukul 12 yang nanti di frekuensi 10,1 MHz.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar, selamat pagi, kami ucapkan kembali ke ruang dengar Anda dan masih dengan saya sendiri, penontar yang masih kami temani dengan informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda di frekuensi 10,1 MHz yang kami masih hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sampai pukul 10, kami seperti biasa informasi dan lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda. Dan satu informasi nanti kami hantarkan ke ruang lingkar Anda pada pukul 9 di Cepakta. Jadi pendengar, lagu-lagu berikut kami putarkan sebelum kami sampaikan satu informasi ke ruang lingkar Anda. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di frekuensi 10,1 MHz.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi di pagi hari ini. Kali ini informasinya Momensos saja Karang Taruna bersinergi atasi kemiskinan. Wakil Menteri Sosial untuk Momensos, Agus Jabo Priyono, mengajak Karang Taruna berperan aktif mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program Kementerian Sosial hingga ke daerah. Ia mengatakan proses pemutakhiran DTSN masih berlangsung sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan data penerima manfaat semakin akurat. Dalam hal ini, Karang Taruna diharapkan membantu proses verifikasi lapangan bersama sumber daya manusia program Keluarga Harapan serta berkoordinasi dengan dinas sosial setempat. Selain mendukung pemutakhiran data, Agus Jabo juga mendorong Karang Taruna mendampingi menerima bansos agar lebih mandiri dan berdaya. Ia menambahkan sekolah rakyat menjadi mandat ketiga presiden untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan. Ajakan tersebut disambut Ketua Karang Taruna Yogyakarta Yulianto. Ia mengatakan organisasinya telah membentuk 7 unit pelaksanaan teknis untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah, termasuk verifikasi calon siswa sekolah rakyat dan proses ground check data masyarakat. Yulianto menambahkan banyak pendamping sosial di kota Yogyakarta berasal dari Karang Taruna karena memiliki kepedulian terhadap kegiatan sosial. Menurutnya, para anggota siap mendukung berbagai program yang dijalankan di dinas sosial maupun Kemensos. Menutup pertemuan, Agus Jabo mengajak Karang Taruna terus memperkuat karakter kebangsaan melalui kegiatan kepemudaan dan sosial.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Pendengar dimanapun Anda berada, sedikit informasi korban dengar Anda 30 menit lagi menuju pada pukul 9 yang nantinya mendengar. Satu informasi terkini kami sampaikan di Cek Fakta di RRI Pro 1 Rimba Raya. Dan pendengar, kembali dengan lagu-lagu yang kami sudah persiapkan. Berikut ini korban dengar Anda.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita awali hari ini dengan pikiran positif, hati yang penuh syukur dan semangat untuk memberikan yang terbaik dalam setiap aktivitas. Semoga pendengar, setiap langkah yang kita jalani hari ini membawa manfaat, kebahagiaan dan rezeki yang melimpah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sedikit lagi untuk cepakta pendengar, Anda bisa menantikan cepakta yang kami nanti bisa sampaikan pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, 11 menit lagi tersisa. Dan beberapa lagu-lagu berikut kami putarkan kembali ke ruang negara Anda.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di mana Anda berada, informasi di cek fakta kami sampaikan ke ruang lingkar Anda. Informasinya di edisi hari ini pendengar di tanggal 22 Juli tahun 2025. Bahasa kami 2026. Informasi mengenai Direktur Bank Indonesia meninggalkan studio dengan penuh amarah saat berdebat dengan Najwa Shihab adalah hoax. Beredar di media sosial unggahan berisi tangkapan layar dari artikel dengan judul Anda merampok keluarga-keluarga Indonesia, program Rosi berakhir dengan skandal saat siaran langsung. Direktur Bank Indonesia meninggalkan studio dengan penuh amarah. Unggahan tersebut mengklaim bahwa Ferry Warjio meninggalkan studio dengan penuh amarah saat berdebat dengan Najwa Shihab dalam program Rosi. Faktanya klaim dengan artikel tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, nama dan desain Kompas.com dicatut untuk menyebarkan narasi hoax di internet pada pertengahan Juli tahun 2026. Narasi hoax tersebut juga mencatut nama presenter Najwa Shihab, Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio, juga tayang arus di Kompas TV. Adapun foto-foto dan unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi pendengar yang dibuat menggunakan artificial intelligence atau AI. Hasil uji menggunakan high resolution memperlihatkan foto-foto dalam artikel memiliki probabilitas tinggi sebagai AI generatif. Pendengar di mana pun Anda berada, informasi cek fakta kami sudah sampaikan ke rumah dengar Anda. Dan pendengar, Anda bisa ikuti cek fakta berikutnya di frekuensi 10,1 MHz. Pada pukul 14 siang nanti di RRI Pro 1 Rimaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, masih dengan saya sendiri, Bandar Nara, yang masih kami temani ruang lingkar Anda dengan beragam lagu dan informasi yang tentunya masih kami hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan mendengar lagu-lagu berikut kami putarkan ke ruang dengar Anda. Wow.

0: Dibawa happy aja.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
1: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Mendengar, kami seperti biasa masih sampaikan informasi ke ruang negara Anda di pagi hari ini. Kali ini, Menteri PPPA sebut kasus Sampang alarm perlindungan anak nasional. Kasus ruda paksa terhadap anak perempuan 15 tahun di Sampang, Jawa Timur menjadi alarm untuk penguatan perlindungan anak nasional. Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Pauji, Senin 21 Juli tahun 2006 di Jakarta. Menurut dia, kasus tersebut mendorong penguatan pengasuhan keluarga, pencegahan perundungan, serta penciptaan lingkungan aman bagi seluruh anak Indonesia. Menteri mengaku telah meninjau langsung menangani kasus tersebut dan menemukan korban mengalami berbagai kerentanan sejak usia dini. Arifah mengatakan korban mengaku mengalami kekerasan seksual berulang di 6 lokasi berbeda. Sebelum akhirnya ditemukan aparat kepolisian setempat, kasus ini terungkap setelah korban dilaporkan hilang oleh keluarga dan kemudian memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian. Menteri mengatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan Forkominda setempat untuk menangani kasus dengan mengutamakan kepentingan terbaik korban. Menurut dia, penanganan kasus juga dipastikan berjalan transparan melalui perlindungan korban dan saksi, serta proses hukum yang akuntabel. Arifah menambahkan hasil penelusuran menunjukkan sebagian besar terduga pelaku merupakan anak putus sekolah dan terbiasa mengkonsumsi minuman keras. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat pembinaan terhadap anak-anak putus sekolah agar tidak terjumus dalam tindak kriminal.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
5: Dias, beli apa?
4: Nih, beli roti.
5: Coba-coba lihat. Jangan pilih yang ini.
4: Ya, terus?
5: Pilih yang warna merah aja klipnya.
4: Hah? Ya emang kenapa?
5: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Pendengar, dimanapun Anda berada, gak perasa mendengar, gak bersama kita, tinggal sedikit lagi. Dan masih dengan informasi yang bisa kami bawakan ke rumah negara Anda, kali ini tentang Indonesia perkuat kolaborasi kecerdasan buatan lewat organisasi global. Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutejaka, menyambut bergabungnya Indonesia sebagai pendiri organisasi kecerdasan buatan global WIKO. Bersama 30 negara, ia berpandangan keanggotaan tersebut membuka peluang mempengaruhi kebijakan internasional sekaligus. Memperluas jaringan kerjasama teknologi lintas negara. Ardi memaparkan Indonesia memerlukan akses teknologi kecerdasan buatan terbaru guna memperkuat riset, keamanan cyber serta pengelolaan risiko nasional. Baginya, kolaborasi nasional menghadirkan kesempatan yang mempelajari inovasi mutakhir, sekaligus pendengar mempercepat penguasaan teknologi yang masih berkembang di dalam negeri. Ardi mengingatkan kesiapan Indonesia masih memerlukan penguatan pada infrastruktur, regulasi, talenta, ekosistem, inovasi, literasi, serta etika kecerdasan buatan. Ia meyakini pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi agar Indonesia mampu sejajar dengan negara anggota WIKO lainnya. Dirinya menguraikan transparansi kebijakan dan sosialisasi regulasi kecerdasan buatan kepada masyarakat serta industri masih terus ditingkatkan. Menurutnya, pemahaman yang merata akan mempercepat adopsi teknologi sekaligus memperkuat daya saing sumber daya manusia Indonesia. Ardi menambahkan pengembangan kecerdasan buatan diharapkan mampu mempercepat kemajuan usaha mikro melalui peningkatan akses teknologi, pembiayaan, dan perlindungan usaha. Ia menilai masyarakat perlu terus mempelajari kecerdasan buatan agar teknologi dimanfaatkan secara aman, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat yang luas.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Assalamualaikum, Mak, abang pulang.
2: Waalaikumsalam, abang dari mana aja, jam segini baru pulang?
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama!

Mendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita tersisa tinggal 9 menit lagi. Dan mendengar dimanapun Anda berada, informasi yang kami sampaikan berikutnya adalah informasi terakhir yang bisa Anda dengarkan di pagi menjelang siang ini. Mengenai Dirjen Pajak jelaskan mengapa melibatkan Bubinsa dan Babin Kaptimas. Direktorat Jenderal Pajak buka suara soal keterlibatan Babinsa dan Babin Kaptimnas untuk mendukung kegiatannya. Hal tersebut telah menuai kritik dan membuat resah di kalangan masyarakat beberapa waktu belakangan ini. Keresahan muncul setelah DJP menerbitkan surat edaran tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Di sana, disebutkan kegiatan pengawasan wajib pajak dilakukan antara lain dengan membangun jejaring informasi melalui Babinsa atau Babin Kaptimas. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan Babinsa dan Babin Kaptimas bukan petugas pajak. Namun, dalam alasan tugasnya DJP membangun koordinasi dengan berbagai pihak, misalnya kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan unsur kewilayahan sebagai bagian dari pengumpulan data dan informasi perpajakan. Ini mencakup pendampingan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DJP. Bimo mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap keterlibatan Babinsa dan Babin Kaptimas. Menurut Bimo, seluruh kewenangan perpajakan tetap dilaksanakan di tugas DJP sesuai peraturan yang berlaku. Bimo menegaskan surat edaran yang diterbitkan 15 Juli tahun 2026 itu merupakan penyempurnaan pedoman tersebut. Dan informasi terakhir kami sudah sampaikan ke ruang lingkar Anda dan Anda bisa nantikan informasi lainnya yang bisa Anda ikuti nantinya pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan informasi terakhir tadi termasuk kebersamaan kita sudah mau berakhir. Terima kasih pendengar yang sudah mau menemani kami dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga atas partisipasi pendengar yang sudah mendengarkan informasi dan hiburan yang kami sudah persiapkan sebelumnya. Dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di perbicaraan yang saya bawa ini. Berikutnya rekan saya kami Bung Yasman seperti biasa hadir untuk temani ruang lingkar Anda hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan saya Parunara pamit undur diri dari ruang lingkar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara tetap di udara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yasman kembali menyapa Anda melalui RRI Rimbarai 90,1 FM mengudara dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, yang tentunya menghadirkan informasi, edukasi, hiburan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik tentunya. Nah pendengar, memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat, inilah saatnya kita bersama dalam program Sanksi, singkatan dari Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Sebuah program yang mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa tidak hanya dibangun oleh pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi juga oleh kepedulian setiap warga masyarakat. Tema kita hari ini pendengar, kolaborasi masyarakat mewujudkan lingkungan bersih dari narkoba, korupsi, dan judi.

Ya pendengar, lingkungan yang sehat bukan hanya bebas dari sampah, tetapi juga bersih dari perilaku yang merusak moral dan juga kehidupan sosial. Ketika masyarakat saling peduli, saling mengingatkan, serta berani mengatakan tidak terhadap narkoba, korupsi dan judi, maka kita sedang menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi mendatang. Ya, mari kita awali kebersamaan pagi ini dengan menikmati dua lagu pop Indonesia, pilihan RRI Rimba Raya tentunya. Oh, yeah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bener Meriah. Pendengar, seringkali kita menganggap bahwa pemberantasan narkoba, korupsi maupun perjudian adalah tugas aparat semata, pendengar ya. Padahal keberhasilan mencegah ketiga persoalan tersebut sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat juga. Ya, keluarga menjadi benteng pertama. Orang tua yang membangun komunikasi hangat dengan anak ini akan lebih mudah mengetahui perubahan perilaku sejak dini. Ya, sekolah menjadi tempat menanamkan karakter kejujuran. Lingkungan menjadi ruang saling mengingatkan. Tokoh agama memberikan nilai moral. Tokoh adat menjaga norma kehidupan. Media memberikan edukasi. Ya, semuanya memiliki peran, pendengar ya, karena sesungguhnya kejahatan akan sulit berkembang apabila masyarakat tidak memberi ruang. Mari kita lanjutkan suasana pagi ini, pendengar, dengan dua lagu rock cover berikutnya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlung.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren! Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi. Dan narkoba, maksud kami narkoba tidak mengenal usia maupun status sosial pendengar ya. Judi kini hadir tidak hanya secara konvensional, tetapi juga melalui berbagai platform digital yang mudah kita akses. Dan sementara korupsi dapat bermula dari kebiasaan kecil yang mengabaikan kejujuran pendengar ya. Ya, karena itulah pendengar, langkah pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan ya. Beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan diantaranya menjalin komunikasi yang baik di dalam keluarga kita, kemudian mengawasi penggunaan internet secara bijak, mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan positif ya, kemudian menumbuhkan budaya jujur sejak usia dini. Ya, tentunya berani melapor apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba dan juga praktik perjudian ilegal. Pendengar, lingkungan yang peduli adalah benteng terkuat melawan berbagai bentuk kejahatan sosial. Kini saatnya kembali hadir dua lagu pop Indonesia dengan rock cover yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: apa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar, kan bayarnya tetap. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak

0: banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila.
5: Nomor antrian 5 di loket.
6: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
7: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
6: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
7: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
6: Ya udah. Aku salat dulu ya.
8: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
7: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
9: Intermezzo.
10: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
11: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
10: Karena kakek ketinggalan pesawat.
9: Intermezzo.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Sangsi di RRI Rimba Raya. Tema kita pagi ini mengingatkan bahwa kolaborasi adalah kunci utama, pendengar ya. Kolaborasi bukan berarti harus melakukan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal-hal sederhana, mengingatkan teman agar tidak mencoba narkoba, menolak segala bentuk perjudian, tidak memberikan ataupun menerima suap dalam bentuk apapun, mengajak anak berlaku jujur, menghargai hasil kerja yang diperoleh dengan cara yang halal. Perubahan besar selalu diawali dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan pendengar, lingkungan yang bersih dari narkoba, korupsi, dan judi akan melahirkan masyarakat yang sehat, produktif, aman, dan sejahtera. Bayangkan apabila seluruh masyarakat memiliki kepedulian yang sama, pendengar, anak-anak dapat tumbuh dengan rasa aman, generasi muda lebih fokus mengejar pendidikan dan juga prestasinya. Pelayanan publik berjalan lebih baik karena bebas korupsi, perekonomian masyarakat juga berkembang ya tanpa terjerat praktik perjudian. Semua itu bukan mimpi apabila kita memulainya hari ini, pendengar. Nah, mari bersama-sama pendengar, jadikan kejujuran sebagai budaya, kepedulian sebagai kebiasaan, dan gotong royong sebagai kekuatan bersama. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita jadikan tema hari ini sebagai pengingat bahwa menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba, korupsi, dan judi bukan hanya slogan, tetapi tanggung jawab kita bersama, pendengar ya. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari keluarga, mulailah dari lingkungan sekitar. Karena ketika masyarakat bersatu, saling peduli, dan berani menjaga nilai-nilai kejujuran, maka kita sedang membangun masa depan bangsa yang lebih kuat. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya, dan alhamdulillah kebersamaan kita dalam program Sangsi Suara Anti Narkoba, Korupsi, dan Judi telah sampai di penghujung acara. Dan saya Yasman mewakili seluruh kru yang bertugas di RRI Rimba Raya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap menjadi masyarakat yang peduli, berintegritas, dan berani berkata tidak terhadap narkoba, tidak terhadap korupsi, serta tidak terhadap segala bentuk perjudian demi mewujudkan Tanah Gayo yang aman, damai, dan bermartabat. Saya pamit undur diri dalam program ini, pendengar. Selanjutnya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, kita ikuti terlebih dahulu Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI, tetap di RRI Rimba Raya, sekali di udara, tetap di udara.

Jenderal Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea.

Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, samaan Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
4: So yeah, I'm really excited and I think it was perfect for me.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. Let's see if a Veltman momentarily worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: Good football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and it gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Muhajid Adi Trisnanto, menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang gak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holidays,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Dan pendengar, untuk selanjutnya rangkaian lagu Pop Indonesia masih akan terus menemani ruang dengar Anda.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan empat musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara

0: atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for Yay Info.
3: Oh yes.
4: Semangat banget sih main drumnya.
5: Hey. Asiknya tuh main drumnya gue.
4: Hebat. Lancar banget. Wih, travelnya.
5: Iya.
4: Ngeri.
5: Ngeri ya?
4: Iya.
5: Keren kan?
4: Keren.
5: Wih, banget.
4: Singkopnya mantap.
5: Siapa dulu?
4: Siapa?
5: Pemain drum.
4: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
5: Masa?
4: Begini ceritanya.
5: Oh.
4: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an, Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
5: Oh begitu.
4: Iya. Ayo main drum lagi.
5: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
4: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
5: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.
3: Intermezzo.
6: Bang, bubur satu ya.
7: Pakai kacang, Mas.
6: Pakailah.
7: Dikasih ayam, Mas?
6: Eh, jangan lah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
3: Intermezzo.

Baik pendengar, demikian untuk Kredlong siang hari ini menemani Anda. Dan sebagai penutup kebersamaan kita, hadir dua lagu ke ruang dengar Anda, yang mana tepat pada pukul 12 nanti kita akan bergabung dalam program musik tradisional budaya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,1 FM dari Jalan Tul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung. Dan tetap stay terus bersama kita di 90,1 FM.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Ya, selamat siang mendengar di manapun Anda berada. Anda mengikuti Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Bener Meriah terus mengencarkan pelayanan perekaman KTP elektronik dan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah sepanjang tahun 2026, salah satunya di Kecamatan Gajah Putih. PLT Sekda Disdukcapil Kabupaten Bener Meriah Wahidi SPDMM melalui PLT Kepala Bidang Administrasi Pendaftaran Penduduk Syaprianda menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut program Kementerian Dalam Negeri dalam serta didukung langsung pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan sekaligus mendorong beralih ke pelayanan identitas digital. Pelayanan ini ditujukan bagi penduduk usia 17 tahun ke atas yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, pemula wajib KTP penduduk pindah datang, serta warga yang mengalami perubahan data kependudukan. Selain pelayanan di kantor Disdukcapil, pihaknya bersama tim juga melaksanakan pelayanan keliling ke kecamatan dan kampung guna memudahkan masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan. Masyarakat diminta membawa kartu keluarga asli, surat pengantar rezeki dan dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan pelayanan. Mendengar demikian Lintas Informasi pada siang hari ini, ikuti terus program selanjutnya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Senang sekali saya Esman kembali hadir pendengar di menemani istirahat siang Anda dalam program musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, semoga aktivitas Anda semuanya berjalan lancar, kesehatan selalu menyertai, dan semangat untuk terus mencintai budaya Indonesia semakin tumbuh di hati kita semuanya. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya. Salah satu warisan budaya yang tak ternilai adalah lagu-lagu daerah. Di balik setiap lirik dan alunan melodinya tersimpan sejarah, kemudian adat istiadat, nilai kehidupan hingga jati diri masyarakat di berbagai pelosok Nusantara. Melalui tema siang hari ini pendengar, lagu daerah sebagai penjaga identitas bangsa, kita diajak menyadari bahwa lagu daerah bukan sekedar hiburan tetapi juga menjadi media pendidikan karakter, pelestarian bahasa ibu, sekaligus pengikat rasa persatuan dalam keberagaman. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, mari kita awali kebersamaan kita dengan menikmati dua buah lagu daerah pilihan yang syarat makna tentunya.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Intermezzo.
5: Cep,
4: ada tebakan lagi.
6: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
4: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
6: Apa ya?
4: Apa?
6: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
4: Dok Acin jawabannya.
7: Wow.
4: Intermezzo.
8: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
9: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
8: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
9: Maksud Uni?
8: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
9: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
8: Kalau ini, Bi?
9: Ini jejak kucing bukan ya?
8: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
9: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
8: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
10: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di kesempatan hari ini pendengar dalam program Musik Tradisional dan Budaya. Semoga siaran ini harus semakin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya Indonesia, khususnya lagu-lagu daerah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti dulu kabar seruni bersama RRI Takingon.
1: Bulu kuning RRI Takingon menyampaikan kabar seruni. Tarlo Rabu tanggal 22 Juli 2026. Saudara, inilah kabar seruni selengkapnya. Kemenak benar meriah sosialisasinan KMA 736 tahun 2026 ke lapas sekolah madrasah. Lengkapi Lisa Dana menyawahan.

Untuk 36 dan 2000 berkembang. Setelah teman belajar, Kim Batuduk terus tunjangan profesi guru Senin Selimani. Kepala Kemenak Bandar Maria, Tarmuji, menekaskan pentingnya pemahaman terhadap

0: Gitu kan, kompetensi si guru, pengelolaan dana BOS secara transparan, dan memperkuat tata kelola madrasah yang akuntabel. Melalui acara ini, Kemenag berharap menemui kepala madrasah dengan pemahaman SIDES sehingga pengelolaan madrasah semakin tertib, transparan, dan berkualitas. Di sarangan LRI Takilman, beliau memperbaikan.
1: Banjir singa berlalu memaringan masalah kin masyarakat jamat. Kin selengkapi Mahyani Munyawahan.
2: Waluhulan ngelari banjir berlalu, memaringan persoalan penting siturah ihadapi warga jamat kecamatan Lingu, yang mana umum laleger pasal isuan. Demi keperempusan masyarakat perusak, semua warga yonete berbuat sana singa ibuatan katimu mujalani murid. Sara warga jamat Nurdin sah menyalahi. Akibat banjir 80% mulai rusak. Ika rapi sinyu human tikit nyewa sinyu aliran irigasi. Iperkiran lain mulai ngok human yani sekitar ruatun tulutun kuarapi. Setelah mari proses pemulihan lahan selesai indetahi. Mahian Ari RRI Takengon menyalahi keberseruni.
1: Pendapat masyarakat Iwan kunjungan Gubernur Aceh ngukin masukan pembangunan Aceh. Selengkapnya Mahyani Munyawahan.
2: Wakil Gubernur Aceh Termua Siaterah Murung Ulama Kupepian Dawah I Kabupaten Aceh Selatan. Kegiatan ini bagian dari komitmen pemerintah Aceh kin menekan hubungan orang ulama, lembaga pendidikan dawah, kuna katinyo murung-murung bangun Aceh Islami maju bermartabat. Tekiyo pemula pedih ngehku kenduri abuya ni abu tengku syih abati rum tengku warid idalah ashabul yamin kedibakohan Kabupaten Aceh Selatan ipimpin tengku abu muda kenduri apa berlangsung hikmat si ihadiri urum ulama santri alumni masyarakat teh juga ikut menurumi rangkaian hatamun Al-Quran sama dia doa murum rum sinti kenduri. Mari acara awal, Wakil Gubernur pun melanjutkan silaturahmi kudaya Himatul Amal Igampung Pasikuala Baun, Kecamatan Klut Utara, dipimpin Tengku Muhibud Tibri. Selanjutnya rombongan apel beluh kudaya Madinatul Diniyah Babu Saadah Igampung Tepin Gajah, Kecamatan Pasiraja, dipimpin Urung Tengku Erli Saprija Elsi. Rangkaian Sapari Silaturahmi tutup urung menonton Dayah Darul Ihsan Al-Wariyah Igampung Pauk Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan dipimpin Abuya Syekh Amrawali Al-Haribi. Ijab-jab kunjungan wakil gubernur P becerak-cerak urung pimpinan dayah santri dan tokoh masyarakat. Selain kin bersilaturahmi urung ulama, kunjungan itu juga imanfaatnya kin mengumpulkan berbagai pendapat dari masyarakat terkait penguatan pendidikan dayah, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan berbagai kebutuhan masyarakat. Ini pendapat saya, kasih gunung kin bahan masukan pemerintah Aceh yang merumuskan kebijakan program pembangunan gati sesuai sasaran. Mahyani Ari RRI Takengon menyalahi keberseruni.
1: Biak saudara, hingga kami salahan keberseruni Ari RRI Takengon. Nantinan keberseruni selanjutnya jeplu 1 jam 1 ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya siang hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap produktif ya pendengar. Senang sekali saya Yasman kembali hadir menemani waktu istirahat siang Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, hanya di RRI Rimbaraya 90,1 FM. Mengudara dari Jalan Muntul Nangka Payagajah, Simpang Tiga Redlong, Kabupaten Benda Meriah untuk seluruh masyarakat Tanah Gayu dan juga sekitarnya. Selama 2 jam ke depan kita akan menikmati deretan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menghibur aktivitas Anda semuanya. Baik yang sedang beristirahat, bekerja di kantor, berkebun, berdagang, kemudian mengemudi, ataupun berkumpul bersama keluarga tercinta tentunya. Nah, bagi pendengar semuanya yang mau request lagu ya pendengar, titip salam ataupun mau berbagi cerita di siang hari ini, silakan kirimkan atensinya melalui pesan WhatsApp di 0853-8179-3206. Sekali lagi di 0853-8179-3206. Kami tunggu pesan terbaik Anda dan siapa tahu lagu favoritnya segera mengudara pendengar. Nah baik pendengar, untuk membuka kebersamaan kita di siang hari ini hadir dua lagu pembuka yang penuh semangat tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa. Toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini. Itu laundry, ma.
1: Hah? Laundry, toh?
0: Intermezzo.
3: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
4: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
4: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
4: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
4: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
4: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
4: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
3: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
4: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
4: Lah, itu.
1: Apa?
4: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
3: FYI for Yay Info.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

salam-salamnya juga mungkin untuk keluarga, teman, atau rekan kerja dan yang lainnya pendengar ya. Ya, ada dari Bang Joy tadi pendengar sudah masuk juga katanya request lagu dari Jaja Miharja ya dengan Cinta Sabun Mandi dan juga Benang Biru dari Maggie Z yang sudah masuk kami dari Jaja Miharja sudah kita hadirkan. Dan lanjut lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, siang Bang Penyiar, siang juga Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini Kak Junitum dari Dusun Kedia 1 Simpang Balik, katanya mau request lagu dari Roma Irama, judulnya Yang dan Cita-cita Cita-citata ya, judulnya Kalimera Athena, Cuaca Cetar Aduhai. Oke baik, ditunggu buatnya Kak Junit, Kak Junitum yang sudah bergabung, terima kasih. Dan sepertinya langsung saja kita hadirkan lagu requestannya. Pendengar ada Bang Joy dan juga Kak Junitum ke ruang dengar Anda di kesempatan hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: FYI for Yay Info.
3: Lama amat nih keretanya.
4: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
3: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
4: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
3: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
4: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
3: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
2: FYI, for yay info.
5: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
6: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
7: Intermezzo. Papa, Pa, barusan Mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pa. Beneran murah deh, Pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pa, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
8: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
7: Itu lho, Pa, toko di depan rumah kita itu loh.
8: Eh, Mama ini, itu laundry, Ma.
7: Hah, laundry toh?
2: Intermezzo.
9: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
10: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Antonio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
9: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
11: Nomor antrian 5 di loket.
12: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
13: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
12: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
13: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
12: Ya udah, aku sholat dulu ya.
14: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
11: Nomor antrian 2.
13: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan masih bersama saya Yasman. Terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini pendengar. Bagi Anda yang sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan ya. Jangan menggunakan telepon genggam di saat mengemudi. Dan bagi Anda yang sedang bekerja, semoga pekerjaan hari ini berjalan lancar dan juga bisa membawa keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ingat kembali pendengar, kami nantikan terus di 0853-8179-3206 melalui WhatsApp di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Ya, sepertinya masih berlanjut. Kita hadirkan kembali dua lagu ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,1 FM.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: FYI for yay info.
3: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
4: Ngantuk banget.
3: Kamu gak tidur ya semalam ya?
4: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
3: Kenapa? Aduh,
4: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
3: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
4: Gimana sih caranya?
3: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
4: Gitu ternyata.
3: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
4: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
2: FYI for yay info.
5: Kekeku Haji, kekeku umur saya 20. Kekeku kita kuliah di Inggris. Saya mau cari itu.
6: Ini suara anak disabilitas.
7: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun, saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
6: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemango pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemango, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Deng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih setia bersama RRI Rimba Raya pendengar dimanapun Anda berada, semoga siang Anda semakin menyenangkan ya. Dan mari manfaatkan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tetap menjaga kesehatan, menjaga semangat bekerja, serta terus menebarkan kebaikan kepada sesama tentunya. Karena hal-hal kecil yang kita lakukan dengan tulus pendengar, ini juga bisa memberikan manfaat besar bagi orang lain. Ya, terima kasih kami ucapkan buat Anda para pendengar yang telah mengirimkan salam, request lagu, yang sudah bergabung tadi pendengar ya. Kehadiran Anda menjadi salah satu penyemangat kami untuk terus menghadirkan siaran yang informatif, edukatif, dan tentunya menghibur Anda semuanya. Dan tetap dengarkan terus RRI Rimba Raya 90,1 FM. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan kembali dengan dua lagu berikut ini tentunya.

0: Bro, ayo ikut nongkrong, tapi jangan coba narkoba ya.
1: Kenapa? Katanya bikin tenang.
0: Itu bohong. Narkoba cuma bikin hidup hancur. Sehat, hilang. Masa depan rusak malah.
1: Bener juga ya. Aku pilih hidup sehat dan sukses tanpa narkoba.
2: Sayangi diri, jauhi narkoba. Hidup sehat, hidup bermakna.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi

Tidak ada dengan empat musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Ito, ada kejual sardeng?
5: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
4: Yang kecil mis aja.
5: Harganya 4.000.
4: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
5: Alamak, mana bisa, Daeng?
4: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
5: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu?

0: Intermezzo.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, alhamdulillah pendengar, kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, telah sampai di penghujung acara. Dan saya Yasman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaannya pendengar. Teruslah mendengarkan RRI Rimba Raya 90,1 FM. Kami selalu menghadirkan informasi terpercaya, pendidikan, hiburan yang sehat, serta berkat dan juga pemersatu bangsa tentunya. Saya akhiri pendengar, setelah ini akan hadirkan Cibruk Ruang dengan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM. Dan akhir kata kami ucapkan, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat RRI Rimba Raya. Senang sekali Bang Cibro kembali hadir menemani Anda dalam program Indonesia Cerdas hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Mengudara dari Jalan Bungtul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, dunia kini memasuki era baru yang ditandai dengan hadirnya artificial intelligence atau AI. Teknologi ini semakin dekat dengan kehidupan kita, mulai dari aplikasi di telepon pintar, mesin pencari penerjemah bahasa, layanan kesehatan, pendidikan, hingga dunia pertanian dan usaha. Semuanya mulai memanfaatkan kecerdasan buatan. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, ada pula tantangan yang harus kita hadapi. Bagaimana kita memanfaatkan AI secara bijak? Bagaimana AI dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas wawasan, serta menciptakan generasi Indonesia yang unggul dan berdaya saing? Inilah yang akan menjadi bahasan kita sore hari ini dalam tema Artificial Intelligence AI untuk Indonesia Cerdas. Untuk mengupasnya, pendengar, maksud kami untuk mengupasnya lebih dalam ya, telah hadir bersama kita narasumber kita yang luar biasa yaitu Dr. Andes Amna MIT, merupakan seorang akademisi yang memiliki perhatian terhadap perkembangan teknologi dan dunia pendidikan. Oke, baik pendengar, langsung saja ya kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Cibro, waalaikumsalam pendengar semua.
0: Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat Bang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik.
1: Biasa musim batuk sedikit Bang.
0: Oh iya, betul-betul. Sepertinya kita peralihan musim Bang ya, dari hujan ke panas, dari panas ke hujan kembali. Sementara terkadang tubuh kita tidak siap dengan keadaan tersebut ya.
1: Betul Bang.
0: Oke, baik Bang, kalau kita melihat tema kita ya sore hari ini, kan ini merupakan sesuatu yang baru ya.
1: Betul.
0: Kemudian di tengah pro dan kontra orang dalam pemakaian AI ya, kalau Bang Amna sendiri nih, kalau melihat apa yang sebenarnya dimaksud dengan artificial intelligence atau AI sehingga teknologi ini menjadi perhatian hampir di seluruh dunia ini Bang?
1: Oke, artificial intelligence ini sebenarnya sudah lama Bang. Dia bukanlah teknologi baru sebenarnya, cuman belakangan ini menjadi booming. Kenapa? Karena seluruh aktivitas kehidupan boleh menggunakan AI gitu ya. Contoh ini, misalkan saya sakit demam seperti kita tadi, sakit demam gitu ya. Jadi mudah saja mengetahui obatnya, tanya aja dengan kecerdasan buatan.
0: Iya, betul.
1: AI itu kita tanya apa obatnya, bagaimana cara, mau yang tradisional juga ada, mau yang medicine juga ada dan sebagainya. Jadi semua tersedia dalam dalam database mereka. Seluruh kehidupan, kadang-kadang namanya pun kecerdasan buatan, seharusnya yang mengerjakan itu adalah pakar, seorang pakar kesehatan misalkan. Namun sekarang kita masukkan kepakaran manusia tersebut kepada mesin. Mesin itu mempunyai data, apapun data dia punya tentang itu, karena siapa yang masukkan, ya tetap manusia memasukkan pengetahuan ke dalam mesin kecerdasan buatan itu, gitu Bang.
0: Oke, baik. Kalau Abang melihat nih perkembangan AI di Indonesia, khususnya di Aceh, dalam lingkungan pendidikan seperti apa nih Bang?
1: Oke, kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pendidikan, terutama di pendidikan tinggi, kita sedang pelajari, terutama di program studi informatika. Namun di dalam dunia pendidikan khususnya, terutama penulisan atau dunia penelitian, AI itu sangat berperan sekali. Okay, ya. Okay. Tapi sebenarnya kita nggak boleh menyerahkan semua kepada AI.
0: Betul.
1: Kasus baru-baru ini, mungkin Abang dengar di Yogyakarta atau di Jakarta ya kayaknya, dia boleh menghadiri seminar-seminar, rupanya semua menggunakan teknologi AI. Dia nggak buat pun penelitian itu, karena AI menjawab semuanya. Kalau kita buat, tolong buatkan data ini, AI langsung kasih data itu. Sebenarnya di data itu Bang, ada beberapa di dalamnya pembagiannya yang biasa kita pelajari, sistem pakar, kemudian ada machine learning, ada data mining. Itu yang biasa, yang tiga itu yang selalu ada di dalam satu mesin yang mengadopsi tentang artificial intelligence atau kecerdasan itu. Kita masukkan yang tiga itu, dia mesin itu boleh belajar sendiri. Itu yang kehebatannya sekarang dengan teknologi AI, boleh belajar sendiri. Contoh misalkan Pak, kalau kita mengetik biasa misalkan di SMS ini, biasa kita buat itu di WA, misalkan sayang selalu kita tulis tanpa pikir panjang. Kalau berikutnya kita tulis sa, yang keluarnya sayang langsung Bang. Kenapa? Mesin tahu alah dia ini paling maunya sayang, ini langsung dikasihnya sayang. Kita bukan itu. Betul, berakibat fatal. Contoh orang tua kita udah di mana? Sa, baru kita tulis sayi, komputer langsung menjawab sayang. Sayang di jalan, matilah sampai di rumah. Itulah kecerdasan. Dia terlampau cerdas. Jadi boleh berpikir sendiri dan kemudian menghasilkan satu pengetahuan dia sendiri. Kadang-kadang dia boleh menggabungkan beberapa pengetahuan dia sendiri dan menghasilkan satu pengetahuan baru. Itulah kehebatan daripada kecerdasan buatan itu Bang.
0: Baik. Kalau untuk dosen atau guru di sekolah atau siswa maupun mahasiswa dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di Bang, sejauh mana AI dapat membantu?
1: Kita dihadapkan pada dua kutub Bang. Satu positif, berarti AI itu menjadi alat atau satu cara untuk mendapatkan pengetahuan. Contoh, kita nggak tahu cara membuat proposal penelitian, jadi kasih tahu saja ke AI itu. Kita ketik di AI proposal penelitian tentang teori ini, langsung keluar Bang, dikasih tahu semua. Sampai kita bilang referensinya, dikasih juga referensinya. Terakhirnya itu positifnya, jadi kita boleh dapat menyelesaikan kerja kita dengan cepat dengan menggunakan kecerdasan buatan. Namun sisi negatifnya, akhirnya kita malas berpikir. Apa dipikir, sudah ada di dalam kecerdasan buatan. Sama saja dengan yang paling simpel untuk anak sekolah sebenarnya. Contoh, kita sudah kalkulator. Jadi buat apa kita berpikir 20 tambah 30 misalkan dapatnya 50 dengan cara ke bawah atau dan sebagainya. Toh tanya komputer selesai jawabannya. Itulah dia perbandingan antara kecerdasan buatan dengan pembelajaran sendiri.
0: Baik. Kemudian begini Bang, kalau kita melihat kondisi di Tanah Gayo, menurut Abang apakah AI juga memiliki peluang untuk mendukung kemajuan daerah, misalnya di sektor pertanian, yaitu kopi ya, UMKM pariwisata maupun pelayanan publik ini?
1: Untuk mungkin pariwisata dan juga pertanian, kecerdasan buatan sangat sangat tinggi peranannya. Contoh, kita boleh Google kapan misalkan untuk pariwisata, kira-kira berapa turis datang ke Takengon dengan kondisi ini. AI boleh menjawabnya, dia boleh mengetahuinya. Sekitar sekian gitu. Tapi kita kasih kondisinya, misalkan sekarang ini musim bencana, kira-kira berapa turis yang bisa masuk ke sini, dan apa boleh kita tanya juga ke AI, apa yang harus saya buat supaya turis boleh datang ke Tanah Gayo. AI akan jawab Bang dengan mudahnya. Kenapa? Dia punya pengetahuan, mungkin berdasarkan pengalaman dia di daerah lain. Dan dimasukkan orang ke dalam AI tersebut, dan AI tersebut boleh mendapatkan pengetahuan yang itu dan memberitahu kepada kita ini caranya gitu. Itulah yang ini. Untuk pertanian juga, contoh saya dapat ini ikan, atau saya putus satu tumbuhan, saya tidak tahu tumbuhan itu apa gitu, saya putus saja. Tumbuhan apa ini? AI akan jawab. Yang kita nggak tahu pun dia akan kasih tahu apa kegunaannya, apa fungsinya, apakah isi dari tanaman itu, apa dia kandungannya, dia kasih tahu semua. Bisakah jadi obat? Itu semua sudah ada di dalam AI. Tapi ada satu masalah Bang dengan AI ini.
0: Apa itu Bang?
1: Dia mengkonsumsi air dengan banyak Bang. Kenapa? Database-nya itu perlu pendinginan. Database-nya itu adalah sangat besar dan dia perlu pendinginan. Itu yang menyebabkan salah satu penyebab untuk panasnya bumi adalah karena teknologi AI.
0: Itu efek negatifnya mungkin Bang ya?
1: Efek negatifnya salah satu itu untuk lingkungan, tapi yang yang satu lagi kita malas belajar. Untuk apa belajar?
0: Betul.
1: Ada semua data yang disediakan oleh artificial intelligence di dalam database-nya. Jadi nggak perlu berpikir. Jadi akhirnya kita lemah dalam berpikir. Kalau seperti kemarin bencana, tidak ada listrik, tidak ada jaringan,
0: iya,
1: selesailah sudah.
0: Betul, selesai.
1: Gitu kan?
0: Iya. Kita pun seolah-olah menjadi patung begitu bang ya, nggak bisa bekerja apapun tanpa AI begitu kan, hanya menunggu menunggu. Kemudian begini bang, kalau kita melihat ya, masyarakat kan semakin mudah menggunakan AI untuk membuat tulisan, gambar, bahkan video. Bagaimana agar teknologi dimanfaatkan secara etis dan bertanggung jawab? Artinya seperti tadi bang, maksudnya ya jangan semuanya diserahkan ke AI. Karena juga saya pernah punya pengalaman ketika saya browsing dengan AI, ada hal-hal yang mungkin harus kita teliti lagi tulisan tersebut.
1: Betul.
0: Karena terkadang mereka ada yang tinggal-tinggal informasi begitu bang. Ketika kita menanyakan siapa Menteri Pertanian, dia menyebutkan tetapi bukan Menteri Pertanian yang sekarang, tapi beberapa dekade belakang begitu. Iya. Itu bagaimana bang? Agar senantiasa dimanfaatkan
1: datanya.
0: Oke,
1: datanya itu perlu diupdate.
0: Yeah.
1: Artinya pengetahuan yang, karena mesin itu dia mesin yang kita harus masukkan pengetahuan. Jadi kalau data yang diterimanya adalah sampai di A, sedangkan kita perlu data B, maka dia akan jawab A saja. Sebab di dalam pengetahuannya tidak ada data itu. Itu artinya kita harus update juga gitu. Artinya penyedia pengetahuan atau disebut dengan dalam AI itu disebut dengan knowledge engineer atau insinyur pengetahuan itu harus memasukkan data-data pengetahuan yang terbaru ke dalam mesin kecerdasan buatan tersebut.
0: Okay.
1: Supaya mesin itu akan memberi jawaban terbaru.
0: Uh-huh.
1: Walaupun dia bisa belajar sendiri, namun kalau datanya tidak ada, dia tidak bisa juga belajar. Gitu.
0: Okay.
1: Kenapa?
0: Betul.
1: Harus kita ingat bahwa dia adalah mesin.
0: Mm-hmm.
1: Mesin itu akan menjawab atau berpengetahuan seandainya pengetahuan itu telah dimasukkan oleh manusia.
0: Okay.
1: Tetap sama bang.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalkan kita menggunakan kecerdasan buatan itu, boleh. Terutama untuk apa saja, termasuk petani, boleh menggunakan AI.
0: Yeah.
1: Kalau saya mau nanam ini dalam keadaan hujan, apakah pupuknya? Maka AI akan jawab, sebab dia pasti ada pengetahuan itu.
0: Okay.
1: Dan kemudian kita harus double check, gitu ya, double check atau ada juga pengetahuan orang yang betul. Jadi ini, dan kita tanya untuk apa pupuk cet tadi, dia akan jawab.
0: Yeah.
1: Jadi dengan mudah dia akan jawab cet tadi untuk ini atau ini. Jadi kita harus berpikir kembali apakah betul itu, dan kemudian kita boleh bandingkan atau second opinion kita bilang terhadap sesuatu masalah tersebut, bang.
0: Okay.
1: Supaya dia itu betul-betul tidak salah. Contoh dalam buat ini, dalam pembuatan tulisan misalkan, ya, AI perlu. Jadi hanya panduan, yaitu ada tulisan itu jangan 100% karena mudah sekali mengetahui bahasa AI itu.
0: Okay.
1: Misalkan presentasi mahasiswa, itu AI, kita tahu dengan mudahnya kenapa bahasanya itu standar gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kami sampai bilang ke mahasiswa, tolong jangan buat skripsi menggunakan AI ya. Artinya AI itu boleh jadi panduan, tapi kamu harus menggunakan bahasa sendiri untuk menuliskan kembali. Kenapa? AI itu bahasanya standar.
0: Yeah.
1: Karena AI itu bukan manusia, dia adalah mesin yang menjawab sesuai dengan standar yang telah digariskan pada dia.
0: Oke, baik.
1: Maaf,
0: punya pengalaman nggak, bang? Mungkin bisa di-share ke pendengar RRI Rimba Raya ketika menggunakan aplikasi AI. Ternyata yang diminta dengan apa yang dihasilkan itu sangat berbeda. Punya pengalaman nggak, bang?
1: Oke. Okay. Saya pernah berpengalaman AI. Tapi ini kita menanyakan kedua mesin AI, bang.
0: Iya.
1: Dua mesin. Satu menggunakan komputer A, satu menggunakan komputer B. Saya coba di lab sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Coba tanya ini, saya bilang ke mahasiswa. Jawabnya sama.
0: Yeah.
1: Jawabnya sama. Jadi tanya ke komputer A dengan komputer B dengan mesin AI yang sama. Dia jawabnya adalah sama. Dia tidak ada random, jawaban secara random. Jadi sama gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kadang-kadang kita coba juga dengan mesin lain. Kadang mesin lain atau AI. Jawabannya sebenarnya sama, karena itu hanya mesin. Tapi datanya, sepertinya datanya ada data yang sama. Jadi pertanyaan yang sama, selalunya akan dijawab dengan jawaban yang sama. Dan itu kadang-kadang kalau satu sudah salah, maka yang lain itu pun salah juga. Sebab pengetahuannya akan sama, gitu.
0: Mm-hmm.
1: Pengetahuan yang dikasih. Tapi kalau misalkan kita mau membetulkan itu boleh, biasanya kita harus memasukkan kembali pengetahuan baru supaya dia menghasilkan pengetahuan yang lain yang tidak salah tadi itu.
0: Okay.
1: Itu saya pernah coba di lab. Coba, saya bilang saya kebetulan mengajar kecerdasan pembuatan ya, dan juga sistem pakar. Jadi coba saya bilang, oke, mesin sana, ketik ini, ketik ini, ketik ini, sama jawabannya.
0: Sama.
1: Padahal Nah, dalam penulisan ilmiah kita perlu ada turnitin, kesamaan. Kesamaan itu yang diterima adalah 30%. Jadi gimana caranya? Kita harus membuat satu apa bahasa itu kita ubah kembali. Bahasa itu kita ubah, jangan menggunakan bahasa AI, kita ubah aja lah kata misalkan. Contoh bahasa yang digunakan AI. Apa itu di manakah Takengon? Oh, Takengon adalah satu kabupaten di pedalaman Aceh. Misalkan jawaban AI. Jadi kita tulislah dikembalikan, jadi kita ganti bahasanya ya. Di pedalaman Aceh ada satu kabupaten namanya Aceh Tengah, ibu kotanya Takengon. Jadi berbeda. Jadi itu lebih tidak mesin gitu. Jadi mudah sekali mengecek AI atau tidak. PPT pun sama sekarang, presentasi PowerPoint itu boleh bilang ke satu AI, AI itu akan generate sendiri. Dia punya PPT. Jadi standar juga desainnya kadang-kadang. Jadi mudah sekali kita mengetahui itu AI. Ini bukan AI,
0: baik. Baik, ini luar biasa bang ya penjelasannya tentang AI, karena dosennya langsung dosen AI yang mengajarkan kita sore hari ini ya. Oke bang, secara kaidah bahasa ya, secara peribahasa, secara tata bahasa, bahasa yang digunakan oleh AI itu apakah sudah betul bang? Sudah secara baik dan benar? Seperti kita mungkin penulisan skripsi harus begini, harus begitu, ada titik, ada koma. Apakah sudah memenuhi syarat itu bang?
1: Karena bahasa AI itu adalah bahasa standar, bahasa standar, jadi dia sudah dimasukkan harus berbentuk begini gitu ya. Jadi waktu dimasukkan subjeknya apa, misalkan waktu dimasukkan pengetahuannya, kemudian predikatnya apa, jadi dia akan seperti itu, makanya mudah dideteksi. Jadi dia tidak ada keluasan bahasa dia yang digunakan oleh kecerdasan buatan. Dia menggunakan bahasa yang standar seperti itu gitu. Jadi makanya kita kamu ya gitu. Jadi kalau dalam presentasi mau nggak mau dan ngaku gitu. Iya pak, pasti ngaku. Kenapa? Mudah sekali, kadang-kadang sekali dengar AI nih gitu. Kenapa? Karena kedengarannya dia memang begitu gitu. Jadi sudah ada bentuk yang dia akan ikuti pattern itu dan tidak akan berubah pattern. Jadi kalau kita misalkan dia menggunakan bahasa sendiri, dia akan lain patternnya. Kenapa? Karena dia bahasa sendiri dengan bahasa mesin itu memang berbeda.
0: Baik. Kalau kita secara lapangan kerja nih bang, sebagian orang kan khawatir AI ini akan menggantikan pekerjaan manusia. Apakah kekhawatiran tersebut beralasan? Dan mungkin secara apa pandangan seorang akademisi seperti apa nih bang?
1: Oke, kecerdasan buatan memang sangat berperan di segala sisi. Seperti yang kita bicarakan tadi, memang menolong sesuatu yang kita nggak tahu gitu ya. Tetapi kemudian dia tidak humanis, dia tidaklah seperti manusia berpikirnya karena dia mesin, maka tetap saja manusia tidak dapat tergantikan. Dan kemudian satu lagi, untuk memasukkan data ke dalam AI itu harus tetap diperlukan manusia untuk memasukkan. Artinya pengetahuan manusia adalah sangat penting. Jadi kalau kita bilang dengan ini kita sebut siapa pintar, manusia atau AI? Jawabannya tetap manusia, karena AI itu adalah buatan manusia gitu. Yang dimasukkan pengetahuan. Jadi yang memasukkan pengetahuan tetap harus manusia dan harus lebih pintar. Dan AI jawabannya yang selalu menjawab dengan kelebihan dia satu, dia punya pengetahuan yang super banyak. Kenapa? Karena dimasukkan oleh seluruh dunia pengetahuannya. Jadi pengetahuan dia banyak, jadi otaknya itu sangat besar. Sedangkan kita itu kadang-kadang terbatas. Masalah kedua, manusia mudah lupa, sedangkan AI tidak akan lupa. Apa yang dimasukkan ya itulah yang dia ingat. Kita kalau ditanya apa tadi, ada pertanyaan apa tadi itu, dia nggak ada. Dan satu lagi, jawabannya tidak berubah-ubah. Misalkan siapa kamu, robot katanya, siapa kamu, robot gitu, sampai 100 kali pun sama. Kalau manusia, siapa kamu, misalkan seperti saya Amna, siapa kamu, Amna, yang ketiga kali mulai berubah, Amna gitu ya, mulai keras gitu kan, ada emosi. Sedangkan mesin tidak ada, mau 1000 kali pun kamu tanya, tetap jawabannya tetap sama sesuai dengan pengetahuan yang dimasukkan dalam otak dia.
0: Gitu, Pak. Baik, bang, ada terpikir tidak suatu saat AI ini nggak ada begitu?
1: Kayaknya susah bang.
0: Susah.
1: Karena,
0: ya?
1: Sekarang ini adalah dunia AI, dunia orang mau instan. mau instan, mudah gitu ya. Kemarin kebetulan dari kawan nih, ada satu pengalaman kawan. Mm-hmm. Dia mau berobat ke Malaysia.
0: Yeah.
1: Jadi dia rupanya menanyakan ke AI, di mana bisa berobat ini, AI yang jawab gitulah. Mm-hmm. Sedangkan kalau kita mau tidak menggunakan AI, ya kita harus terpaksa men-search satu-satu rumah sakit itu.
0: Betul,
1: di mana
0: betul,
1: ada bidang itu. Nah, mm-hmm. Tapi karena kita menanyakan AI, mm-hmm. Dan mereka sudah masukkan itu, jadi nggak mudah. Ada di rumah sakit ini, silakan hubungi ini, nomornya ini. Jadi sangat simple gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kayaknya susah kita susah. Untuk lepas mm-hmm. dari AI. Mungkin beberapa, mungkin 10 tahun ke depan, mungkin AI makin berkembang,
0: okay.
1: Ya, makin berkembang dan makin berkembang. Mm-hmm. Tapi mungkin juga kita tidak boleh sepenuhnya menggunakan AI. Jadi kita harus berpikir supaya pengetahuan kita pun lebih berkembang daripada AI.
0: Betul.
1: Boleh menggunakan AI, tapi AI itu adalah merupakan pensupport pengetahuan yang kita ada.
0: Atau alat bantu saja begitu Bang ya?
1: Betul, alat bantu Bang.
0: Okay.
1: Alat bantu.
0: Oke, baik. Apa yang harus kita persiapkan Bang untuk generasi muda agar tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi juga mampu menciptakan inovasi berbasis teknologi Bang?
1: Oke, okay. Untuk generasi muda mungkin ya harus belajar dasar seperti sekarang atau pembelajaran di sekolah, mm-hmm. ya jangan menggunakan AI semuanya. Misalkan rumus kimia ini kamu harus ingat. Kalau AI pasti dia tahu, jadi kamu harus ingat juga dan belajar. Mm-hmm. Jadi gunakanlah AI itu adalah sebagai alat untuk kamu mencapai tujuan ya. Jadi kalau misalkan enggak tahu boleh tanya AI dan kamu harus mengingat itu. Jadi kalau lain kali ditanya tanpa alat AI itu kamu tetap bisa menjawab. Artinya pengetahuan yang ada di kepala kita itu kalau bisa adalah melebihi dari apa yang ada di AI. Jadi artinya lebih mudah fleksibel kita untuk menceritakannya kepada orang lain walaupun AI tidak ada. Artinya AI membantu kita untuk mendapatkan pengetahuan dan kemudian pengetahuan itu kalau boleh kita kembangkan. Memang kadang-kadang kita berhenti di satu titik, nggak bisa jawab gitu. Mm-hmm. Jadi ya kita tanya AI apa. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu arahnya kemana, tapi AI bisa jawab dan kemudian kita akan membangun pengetahuan sendiri untuk memperbanyak pengetahuan. Atau misalkan kita punya pengetahuan baru, kalau misalkan mau tolong AI, masukkanlah itu sebagai pengetahuan di dalam AI.
0: Oke, luar biasa Bang. Dan tentunya ini juga bagi pengingat bagi kita semua ya, memang di antara banyak keuntungan-keuntungan menggunakan aplikasi AI juga ada hal-hal yang mungkin kita secara etis harus mengakui ya, atau harus bersikap memang kita kalau secara pribadi mencari seperti tadi ya tentang informasi tentang rumah sakit. Ini waktunya itu kan lebih singkat begitu Bang ya, daripada bertanya kepada yang lain. Kemudian secara pengetahuan mungkin yang kita dapatkan itu kan lebih luas lagi karena mungkin AI tadi tidak terbatas begitu Bang ya. Baik Bang.
1: Tapi kadang-kadang untuk hal negatif Bang, untuk AI ini juga tadi kita cerita banyak tentang hal positif, tapi AI ini juga banyak dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Misalkan pornografi dan sebagainya boleh digunakan AI, dan juga pencurian, ya. Makanya kita tidak kurang dibenarkan itu memberi foto yang bagus atau lengkap di dalam Facebook dan sebagainya. Karena itu boleh digunakan di dalam kejahatan untuk menggunakan kecerdasan buatan juga, ya. Okay. Kalau coba kita cari di AI, manakah foto ini dicoba saja gitu. Keluar Bang.
0: Iya.
1: Keluar foto kita di situ. Jadi artinya segala sesuatu itu memang kita dihadapkan kepada dua kutub, positif atau negatif. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Positif,
0: betul.
1: Banyak juga tadi positifnya kita bicarakan, negatifnya itu tadi dipergunakan untuk kasus-kasus yang tidak benar ya, yang seharusnya memang itu kita ada penyaring gitu. Mungkin penyaring yang benar itu adalah agama lah. Sesuatu yang sangat diperlukan oleh kita. Dan juga yang kedua mungkin negara harus menyediakan undang-undang atau law tentang penggunaan AI tersebut. Kenapa? Karena kalau tidak dikawal seperti itu, maka teknologi AI yang berkembang pesat ini akan menjadi sia-sia. Yang tidak ada gunanya karena disalahgunakan oleh user.
0: Oke. Pengetahuan yang sudah dikembangkan begini sepertinya harus ada regulasinya Bang ya, yang mengatur ya. Supaya jangan
1: regulasi hancur semuanya.
0: Iya, akan bablas semuanya. Baik itu moral begitu Bang kan. Kemudian kita takutkan generasi muda kedepannya ini mungkin lebih lebih jauh lagi mungkin dari moral tertentu, kemudian dari aturan-aturan agama. Andai kata memang ini tidak dibatasi, Bang ya, tidak ada tidak ada pagarnya seperti itu. Oke,
1: okay.
0: Ya, okay. Baik Bang, kalau ada pertanyaan seperti ini ya, apa peran AI dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia? Ada tidak Bang, hubungannya ke depan?
1: Oke, peran AI itu sangat besar, artinya boleh memperkaya pengetahuan kita. Mungkin dari segi pembuat AI, ya kita boleh memasukkan pengetahuan-pengetahuan, ya. Artinya kalau misalkan untuk Indonesia Emas perlu banyak teknologi-teknologi baru, maka AI ada teknologi itu dan kita boleh implementasikannya untuk mendukung Indonesia Emas. Tapi itu tadi. Kita harus coba mengurangi kekurangan kelemahan-kelemahan itu kalau bisa dibuat satu undang-undang yang membenarkan artinya tidak membenarkan itu terjadi gitu ya. Artinya gunakan AI dengan sebaik-baiknya, pastilah kita bisa berjaya untuk Indonesia Emas.
0: Oke, baik, mudah-mudahan ada pihak terkait ya Bang ya yang mendengarkan kita sore hari ini, dan tentunya ini juga merupakan PR untuk pihak-pihak terkait tersebut untuk menggodok betul, aturan-aturan betul. Seperti apa nanti yang akan bisa dibuat untuk membatasi begitu Bang ya hal-hal yang mungkin terlihat betul, negatif betul. Saat ini. Oke, baik, terakhir nih Bang, pesannya kepada masyarakat ayo, khususnya generasi muda Tanah Gayo agar mampu memanfaatkan artificial intelligence atau AI sebagai sarana belajar, berkarya, dan membangun masa depan bangsa.
1: Oke, untuk masa generasi muda Gayo, ya, AI dengan teknologinya itu ada di depan mata, ya. Gunakan dia dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal positif, untuk perkembangan pengetahuan, dan juga untuk inovasi dan kreativitas. Dan juga mungkin kita harus mengurangi penggunaan AI itu untuk hal-hal yang bersifat negatif, yang tidak diperlukan untuk kemajuan Tanah Tinggi Gayo.
0: Oke, baik. Tak terasa Bang sudah sampai di penghujung acara di dalam program Indonesia Cerdas. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada narasumber kita yang luar biasa, Dr. Andes Amna MT, atas ilmunya, atas pengalamannya, atas wawasan yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar RRI. Dan semoga diskusi ini dapat menambah pengetahuan serta menginspirasi masyarakat untuk terus meningkatkan literasi digital dan memanfaatkan teknologi demi kemajuan diri, daerah, dan bangsa. Oke, baik, terima kasih sekali Bang.
1: Sama-sama Bang Sipro, terima kasih karena mengundang saya.
0: Iya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan satu waktu lagi kita dapat berkumpul kembali Bang ya, untuk membahas untuk tema-tema yang lebih menarik lainnya.
1: Insya Allah.
0: Iya, assalamualaikum Bang, salam untuk keluarga di rumah.
1: Waalaikumsalam.

dan kualitas pendidikan, mempercepat inovasi, dan mendukung pembangunan di berbagai sektor. Namun tentunya keberhasilan pemanfaatannya tetap bergantung pada manusianya yang menggunakannya secara cerdas, bijaksana, dan tentunya bertanggung jawab. Sekali kita ucapkan terima kasih ya kepada narasumber kita, Dr. Andes Amna MT, atas ilmunya, pengalamannya, dan wawasan yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar RRI. Semoga diskusi ini dapat menambah pengetahuan serta menginspirasi masyarakat untuk terus meningkatkan literasi digital dan memanfaatkan teknologi demi kemajuan diri, daerah, dan bangsa. Oke, baik pendengar, saya tentunya dalam program Indonesia Cerdas pamit undur diri ya. Terus ikuti berbagai program edukatif dan inspiratif hanya di RRI Rimba Raya, media yang hadir untuk mencerdaskan dan menginspirasi juga mempersatukan bangsa.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 41 menit sudah beranjak dari Farmasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat siang menjelang sore sahabat RRI. Apa kabarnya hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rejeki yang berkah, dan semangat dalam menjalani berbagai aktivitas. Oke, baik pendengar, senang sekali masih bersama Bang Jepro ya, dapat kembali menyapa Anda dalam program Selamat Sore di RRI Rimba Raya yang mengudara dari Jalan Bontol Nangka, Kampung Paegajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banembar ya. Selamat datang di Rabu Seru ya, edisi 22 Juli 2026. Semoga hari Rabu ini menjadi hari yang penuh semangat, dipenuhi dengan senyuman, dan membawa kabar baik bagi kita semuanya. Amin. Oke, bagi Anda yang masih beraktivitas ya di kantor, di kebun kopi juga, di sawah, di pasar, di sekolah, atau sedang dalam perjalanan, terima kasih telah menjadikan RRI Rimba Raya sebagai teman setia Anda. Oke, baik, satu lagu coba kita hadirkan untuk Anda ya. Lagu ini merupakan permintaan darinya Kak Muna di seputaran asir-asir bawah. Katanya lagi sibuk ya, jom. Oke, baik ya, harus sabar, mau jadi orang pinter ya. Oke, baik, langsung kita hadirkan lagunya dari Ramla Ode. Ini dia, Komang untuk kita semuanya.

Tahukah Anda, disleksia bukan tanda kurang cerdas. Disleksia adalah gangguan belajar neurologis yang membuat seseorang kesulitan membaca, menulis, dan tentunya mengeja. Masalah utamanya adalah terletak pada cara otak untuk memproses bahasa, terutama untuk menghubungkan bunyi dengan huruf. Penderita disleksia sering tertukar membaca huruf seperti B dan D.

0: disleksia dapat diatasi dengan dukungan, metode belajar yang tepat, dan terapi secara khusus. Jadi, mari pahami bukan untuk menghakimi. Disleksia bukan hambatan untuk berprestasi.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 7 menit lagi terjelang formasi 16, lebih 3 menit waktu Indonesia bagian Barat, saatnya nanti akan kita tunaikan kumandang azan asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gaya especially Kabupaten Madarun Meriah. Sebelum itu pendengar, kita hadirkan untuk Anda satu buah tembang religi, kali ini bertemakan petuah orang tua.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua. Semoga ibadah sholat asar yang baru kita tunaikan diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi penambah keimanan serta semangat dalam menjalani aktivitas hingga penghujung hari nanti. Oke, baik, untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat sore, sahabat RRI, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat.

Ini pendengar Rabu tanggal 22 Juli 2026 dan juga bertepatan dengan 7 Safar 1448 Hijriah. Dan tentu saja Rabu harus tetap seru ya. Saatnya mengisi sore dengan semangat baru, pikiran yang positif, serta kebersamaan yang hangat bersama dengan keluarga besar RRI Rimba Raya. Bagi Anda yang masih berada di kantor ya, di kebun kopi juga, di pasar, di perjalanan, atau yang sedang menikmati hangatnya secangkir kopi bersama dengan anggota keluarga tercinta, terima kasih telah memilih RRI sebagai teman setia di penghujung aktivitas sore hari ini. Oke, beberapa waktu ke depan pendengar, saya akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan terbaik, informasi yang bermanfaat, kesempatan hangat, serta ruang interaksi untuk seluruh pendengar setia semuanya. Oke, baik pendengar, lagu mendatang kami hadirkan. Penuhi satu permintaan dari Bunda Hana di seputaran Simpang 4 Bandara Rembele ya. Apa kabar Bun, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Salam untuk keluarga di sana dan tentunya salam hangat bersama dengan RRI Rimba Raya. 420 untuk Anda, kita.

0: ke Anda saat bencana datang. Waktu untuk menyelamatkan diri seringkali menjadi sangat terbatas. Karena itu, setiap keluarga perlu memiliki tas siaga bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang telah dipersiapkan sebelumnya dan berisi kebutuhan darurat seperti dokumen penting, air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian secukupnya, hingga alat komunikasi dan pengisi daya cadangan. Perlengkapan ini sangat penting untuk membantu Anda dan keluarga bertahan selama 72 jam pertama setelah bencana terjadi, saat bantuan mungkin belum sepenuhnya akan tiba. Simpan tas di tempat yang mudah dijangkau dan pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui lokasinya. Ingat, bencana bisa datang kapan saja, tetapi kesiapsiagaan dapat menyelamatkan nyawa. Siapkan tas siaga bencana mulai hari ini. Pesan ini dipersembahkan untuk meningkatkan budaya sadar bencana dan keselamatan bersama.
1: Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun ada berada, 10 menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik, tentunya seperti biasa kita akan kembali bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Untuk sama-sama kita ikuti ya informasi terkini dari Korwil 17 Aceh tentunya. Baik, peringkat lagu mendatang, coba kami tawarkan untuk Anda semuanya. Lagu yang pernah dipopulerkan oleh Lola Drakel, kembali di recycle ulang oleh Pani Pabiola, tentunya dengan judul dan lirik yang sama dengan tajuknya Aku Bukan Pintu, untuk Anda semuanya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jalan promosi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kita bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh, hadirkan kembali informasi-informasi utama dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh yang tentunya terangkum dalam program Lintas 17. Oke, baik pendengar, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bedah Meriah, kami ucapkan untuk Anda semuanya selamat mengikuti.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan terpusat apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter RRI Sekori Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 20 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, beras premium 15 kg capai Rp248.000. Berikutnya, pedagang pasar tradisional amati perubahan pola belanja masyarakat di tengah pelaksanaan MBG. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksumawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirili RRI Radio Ribaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Saudara, beras premium berukuran 15 kg mengalami kenaikan harga sejak 2 pekan terakhir mencapai Rp248.000. Lengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Milik usaha grosir beras dan eceran UD Abral Jaya yang berlokasi di Pasar Almahirah Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, bernama Abral menyebut adanya kenaikan harga beras untuk jenis premium dengan ukuran 15 kg sejak 2 pekan terakhir. Abral merincikan beras berukuran tersebut yang sebelumnya dijual dengan harga Rp245.000 kini menjadi Rp248.000. Adapun produk yang dijualnya mayoritas berasal dari petani lokal Aceh.
2: Sementara harga beras udah naik lagi. Yang premium kayak insinyur sekarang udah 248. Jadi kemarin 245, sekarang udah 248.
3: Itu untuk berapa kilo, Bang?
2: Itu yang 15 kilo.
1: Saat ini masyarakat terbantu dengan adanya beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP ukuran 5 kg yang dijual seharga Rp63.000, sedangkan beras dari pabrik lain rata-rata untuk ukuran yang sama mencapai Rp80.000. Untuk diketahui, pemerintah melalui Perumbulok dan Badan Pangan Nasional menyediakan beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat dalam bentuk SPHP. Hal ini bertujuan menjaga stabilitas harga di pasaran sekaligus mengendalikan inflasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mobil kas keliling BPRS Hikmah Wakilah hadir memberikan kemudahan layanan perbankan syariah bagi masyarakat. Melalui layanan ini, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang ke kantor. Lengkapnya dilaporkan Safa Salsabila.
4: Mobil kas keliling BPRS Hikmah Wakilah hadir memberikan kemudahan layanan perbankan syariah bagi masyarakat. Melalui layanan ini, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang ke kantor. Di balik layanan tersebut, BPRS Hikmah Wakilah telah melalui perjalanan panjang. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini berdiri pada tahun 1994 dan terus berkembang hingga kini dengan memperluas layanan kepada masyarakat. Perjalanan tersebut turut disaksikan oleh Tengku Lukman Syah yang pernah bergabung sebagai karyawan pada tahun 2009.
5: Nama saya Tengku Lukman Syah. Saya pernah bekerja di BPRS Hikmah Wakilah. BPRS itu artinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah. Saya masuk bekerja tahun 2009 dan pensiun 2017. BPRS Hikmah Wakilah didirikan pada tahun 1994, berkantor pusat di
6: Kerungcut,
5: di desa Kerungcut. Kemudian pindah ke Lingke, musibah tsunami, oleh kekurangan dana, sehingga ada satu nasabah yang membantu Hikmah Wakilah membeli saham. sehingga berdirilah Hikmah Wakilah.
4: Mantan karyawan BPRS Hikmah Wakilah, Tengku Lukmansyah juga berharap perusahaan ini terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
0: Sejumlah pedagang di pasar tradisional Kota Banda Aceh mengaku mulai mengamati adanya perubahan pola belanja masyarakat sejak program makan bergizi gratis mulai berjalan di sejumlah sekolah. Lengkapnya dilaporkan Lesa Umami.
3: Sejumlah pedagang di pasar tradisional Kota Banda Aceh mengaku mulai mengamati adanya perubahan pola belanja masyarakat sejak program makan bergizi gratis mulai berjalan di sejumlah sekolah. Perubahan tersebut dinilai turut mempengaruhi aktivitas transaksi di pasar. Meski pedagang menyebut kondisi tersebut juga dipengaruhi berbagai faktor lain seperti daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi. Salah seorang pedagang sayur di Pasar Almahira mengatakan jumlah pembeli pada pagi hari dalam beberapa waktu terakhir cenderung tidak seramai biasanya.
6: Ya, banyak berkurang pembelinya. Nggak ada lagi selama yang begini. Banyak kali turun barangnya. Pembelinya nggak ada.
3: Ya, sebagian pelanggan membeli kebutuhan rumah tangga dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, tidak semua komoditas mengalami kenaikan harga. Sadia menyebut harga daun belinjo justru turun dari Rp50.000 menjadi Rp30.000 per ikat. Sementara itu, harga daun jeruk juga turun dari Rp40.000 menjadi Rp25.000. Meski beberapa jenis sayuran kini dijual dengan harga yang lebih rendah, kondisi tersebut belum berdampak pada peningkatan jumlah pembeli. Sakdia berharap aktivitas jual-beli di Pasar Almahira dapat kembali ramai sehingga pendapatan pedagang kembali membaik. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesa Umami melaporkan.
0: Masyarakat nelayan di wilayah Lok Kuala Cangkoy Ulele Banda Aceh menggelar kenduri laut. Selama adat pantang melaut, seluruh nelayan di wilayah ini dilarang melaut selama 3 hari. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
7: Masyarakat nelayan memadati dermaga pelabuhan kantor Panglima Laut Lok Kuala Cangkoy Ulele Banda Aceh sejak pagi tadi dalam festival kenduri laut dan kenduri

0: Dari anak nelayan, tradisi turun-temurun masyarakat pesisir itu menjadi ungkapan syukur atas rezeki hasil laut sekaligus momentum menyampaikan harapan bagi peningkatan kesejahteraan nelayan. Kenduri laut digelar dengan sederhana, diawali zikir dan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan kenduri anak yatim, memasak kuah belangong yang disantap secara bersama, kemudian dirangkaikan dengan festival seni dan budaya adat laut, lomba fotografi pesisir hingga pelesiran di perairan Pantai Hulele. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal, Forkopimda, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Panglima Laut Luk Kuala Cangkoi Ulele Syafaat mengatakan kenduri laut merupakan warisan leluhur yang telah dilaksanakan secara turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir.
1: Kegiatan ini yang biasanya yang telah dilakukan oleh orang tua, pemuka adat leluhur yang berlandaskan Al-Quran sebagai pedoman dan bimbingan sehingga tidak pernah menyimpang dari syariat Islam. Di antaranya diawali dari yang kita bernama telah hadiri doa dan zikir.
0: Pada kesempatan itu, Syafa juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah Kota Banda Aceh. Ia berharap adanya pembangunan tanggul pemecah ombak agar kapal nelayan lebih mudah bersandar, serta penyediaan kapal penyelamatan untuk mempercepat penanganan jika terjadi kecelakaan di laut. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal mengatakan kenduri laut merupakan tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dilaksanakan sesuai syariat Islam tanpa bertentangan dengan nilai-nilai agama.
2: Kepada Allah SWT atas rezeki yang diberikan serta doa bersama agar para nelayan senantiasa diberikan keselamatan dalam setiap layaran. Sekaligus mengingat bahwa laut adalah amanah yang harus kita jaga. Dan tradisi ini mengajarkan nilai-nilai yang sangat lengkap. Ada nilai keislaman yang diwujudkan melalui doa dan rasa syukur kepada Allah SWT. Ada nilai sosial karena masyarakat berkumpul, bergotong royong dan saling berbagi.
0: Selain menjaga warisan budaya, pemerintah Kota Banda Aceh juga ingin menata kawasan Ulele yang memiliki nilai sejarah sejak masa kolonial Belanda agar menjadi destinasi wisata pesisir yang lebih menarik. Selain itu, Iliza mengungkapkan sekitar 4.000 nelayan di Banda Aceh mampu menghasilkan kurang lebih 20.000 ton ikan hasil tangkapan. Potensi tersebut dinilai menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui kerjasama ekspor tuna yang telah dijalin dengan pemerintah Jepang. Selama pelaksanaan kenduri laut, seluruh nelayan di wilayah Luk Kuala Cangkoi diwajibkan menghentikan aktivitas melaut selama 3 hari. Ketentuan yang dikenal sebagai adat pantang melaut itu wajib dipatuhi seluruh nelayan dan pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan adat yang berlaku. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
3: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Dalam peringatan Hari Bakti Adiaksa,
4: Akademisi Universitas Islam Negeri Sultanah Narasyah Loksmawe Bukhari berharap Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat profesionalisme, integritas, dan independensinya dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Menurut Bukhari, Hari Bakti Adiaksa merupakan momentum bagi kejaksaan untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan penegakan hukum yang keadilan. Harapan utama masyarakat kepada kejaksaan adalah agar pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Seluruh perkara harus diproses berdasarkan alat bukti dan penentuan hukum yang berlaku, tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun latar belakang pihak yang terlibat.
5: Harapan kita pada kejaksaan, yang pertama saya kira memperkuat pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan tanpa adanya perbedaan atau pandang bulu. Yayasan bisa menjaga independensinya, integritas, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Jadi ketika kejaksaan menangani sebuah kasus, tentu mereka harus bebas dari intervensi dari apapun, baik dari kelembagaannya yang paling tinggi di atasnya ataupun lembaga-lembaga politik.
4: Selain itu, Bukhari menilai kejaksaan harus tetap menjaga independensi dan integritas dalam setiap proses penegakan hukum. Menurutnya, setiap jaksa harus mampu bekerja secara objektif serta bebas dari segala bentuk intervensi, baik yang berasal dari internal maupun dari pihak luar, termasuk kepentingan politik. Ia menambahkan bahwa independensi merupakan salah satu syarat utama agar penegakan hukum berjalan adil dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan rasa keadilan. Kejaksaan juga diharapkan terus meningkatkan transparansi dalam penanganan perkara, sehingga masyarakat dapat melihat secara terbuka proses penegakan hukum yang dilakukan. Di samping penindakan, kejaksaan juga diharapkan memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui edukasi hukum, pendampingan kepada pemerintah daerah, serta peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Bukhari berharap semangat Hari Bakti Adiaksa tahun ini menjadi motivasi bagi seluruh insan Adiaksa untuk terus menjaga marwah institusi, meningkatkan profesionalisme, serta mengedepankan keadilan dalam setiap pelaksanaan tugas. Maimun Akbar melaporkan.
3: Dari Samudra Pasai Utara, kita menuju Malabo.

0: Kebakaran lahan di Aceh Barat terus meluas hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat seluas 12,5 hektar telah terbakar. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
1: Kebakaran lahan di Aceh Barat terus meluas. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat mencatat seluas 12,5 hektar lahan telah terbakar. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan bahwa salah satu kendala dalam penanganan adalah sumber air yang cukup jauh dari lokasi kebakaran sehingga menyulitkan pihaknya bekerja maksimal.
2: Ya, ini memang saat ini kita sudah diprediksi. Musim kering, kemarau, yang mana memang alhamdulillah di Aceh memang ada hujan dalam waktu durasi singkat. Namun tentunya kondisi ini juga menyebabkan kondisi air sangat terbatas. Kita harus mencapai air tuh hampir 800-900 meter baru bisa mencapai lokasi karula. Ini yang membuat penanganan hari ini jadi lebih rumit. Air ada, namun terbatas.
1: Ronald menyebut, hingga saat ini terdapat 3 titik lokasi karhutla yang terjadi di Aceh Barat, yakni di Desa Gunung Kling, Kecamatan Merbo, di perbatasan Kecamatan Johan Pahlawan dengan Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Waila Barat. Dalam penanganan karhutla ini, BPBD Kabupaten Aceh Barat menurunkan sebanyak 3 tim di 3 lokasi yang berbeda. Pihaknya juga dibantu oleh TNI Polri serta masyarakat. Selain itu, pihaknya juga dibantu oleh tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan metode operasi modifikasi cuaca. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Puluhan atlet se-Sumatera ramaikan kejuaraan bulu tangkis momen badminton Vol 3 di Melabuh. Agripina Putra hipnotis ratusan penonton. Selengkapnya dilaporkan Iram Syah.
3: Puluhan atlet bulu tangkis dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera mengikuti kejuaraan bulu tangkis momen badminton Vol 3 se-Sumatera yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni GOS Kabupaten Aceh Barat pada 21 hingga 26 Juli 2026. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh PB Momen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para atlet, tetapi juga menghadirkan hiburan bagi masyarakat dengan mendatangkan pembulu tangkis profesional Indonesia, Agrivina Putra, untuk pertandingan eksibisi. Ratusan masyarakat Aceh Barat memadati GOS Melabuh guna menyaksikan aksi Agrivina. Permainan atraktif yang dipadukan dengan berbagai trik shot memukau penonton hingga berkali-kali disambut tepuk tangan dan sorak-sorai yang menggema di dalam arena pertandingan. Ketua PB Momen Hajah Meli Lestari mengatakan penyelenggaraan turnamen tersebut merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam membangkitkan semangat olahraga, khususnya bulu tangkis di kalangan generasi muda Aceh Barat. Menurutnya kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya mendorong anak-anak lebih aktif berolahraga sejak usia dini.
4: Jadi kita sebagai PB Momen inginnya anak-anak sedini dilalaikan dengan aktivitas olahraga. Insya Allah target saya untuk kedepannya untuk PB Momen Vol 4-nya nanti akan kita lakukan ke nasional. Jadi dari pengalaman dari 1, 2, dan 3 akan kita gabungkan di Vol 4. Agar anak-anak yang ada Aceh Barat ini kan salah satu contoh ya, atlet ternama di Aceh Barat ini rata-rata atlet ternama untuk jadi saya ingin mengasah lagi ini jauh lebih baik lagi.
3: Pada kejuaraan tahun ini, panitia menyediakan total hadiah sebesar Rp55 juta untuk para juara di berbagai kategori yang dipertandingkan. Di akhir penyampaiannya, Meli berpesan kepada seluruh atlet muda agar tetap semangat dalam berlatih dan tidak mudah menyerah mengejar prestasi. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan literasi tingkat pelajar dengan lomba mewarnai gambar. Berikut dilaporkan Arif Rizalul.
5: Bersama Wanita Persatuan DWP Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Giat Literasi di Aula Capdin Kabupaten Aceh Barat. PLT Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat Cut Zulfah Nur mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh anak-anak dari perwakilan siswa SD dan SMP dari berbagai sekolah di Kabupaten Aceh Barat.
6: Aceh Barat melaksanakan program kerja bidang pendidikan DWP Aceh Barat yaitu Giat Literasi Tari Anak Nasional dengan tema Menari Baku yang betul untuk marwah nasabah Aceh Pahlawan. Temanya ingin kita mengangkat kembali literasi Aceh dan mengingatkan kepada generasi emas Aceh Barat tentang perjuangan para pahlawan Aceh dalam merebut kemerdekaan.
5: Diharapkan dengan literasi Hari Anak Nasional, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat menjadi langkah kecil yang membawa manfaat besar bagi lahirnya generasi Aceh Barat yang cerdas, berkarakter, cinta literasi, mencintai budaya, serta menghargai para pahlawan bangsa. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Malabo, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Kayu. WWF Indonesia bersama PT Tusam Hutani Lestari siapkan lahan konservasi gajah di wilayah Tengah Aceh. Lokasi habitat dan zona pangan telah mulai diidentifikasi sebagai langkah awal penggunaan lahan THL. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
7: WWF Indonesia terus bergerak melakukan restorasi lingkungan pasca bencana dengan melakukan penanaman pohon agroforesti yang berfungsi sebagai barrier alami gajah serta berdampak ekonomi bagi masyarakat. Chief Conservation Officer atau CCO WWF Indonesia, Dewi Lestariani Rizki mengatakan, saat ini juga diupayakan untuk santuari gajah di kawasan Tusam Hutani Lestari atau THL. Hal itu katanya sebagai upaya agar manusia dapat hidup berdampingan dengan satwa liar seperti gajah atau meminimalisir terjadinya konflik antara hewan dan manusia.
8: Perlindungan gajah sendiri ada lokasi yang nanti Pak Sofian bisa jelaskan di PT THL sendiri ya, lokasi yang dijadikan lokasi untuk sanktuari gajahnya sendiri. Jadi akan dibangun pakan gajahnya di situ, akan dibangun satleknya di situ, lalu juga beberapa perlindungan alam yang menjadi pembatas alam atau nature barrier-nya sendiri.
7: Sementara itu, perwakilan PT Tusam Hutani Lestari, Sofian Alfaris, mengaku telah berdiskusi bersama WWF Indonesia menyiapkan sedikitnya 21.000 hektar lahan untuk kawasan konservasi gajah Sumatera. Pihak THL mengatakan telah mengidentifikasi lokasi habitat gajah, zona pangan, dan lainnya yang kemudian akan diterapkan dalam waktu dekat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemkab Aceh Tengah siap tindak lanjuti rekomendasi pansus perkuat tata kelola dan pelayanan publik. Selengkapnya, sampaikan Muhammad Sanusi.
9: Aceh Tengah menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi panitia khusus pansus DPRK Aceh Tengah terkait permasalahan P3K paruh waktu serta regulasi pada BLUD Datu Beru Takengon, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan serta Kebudayaan. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil pansus yang digelar di ruang sidang DPRK setempat kemarin. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan menyebut pemerintah Aceh Tengah memandang seluruh rekomendasi pansus sebagai masukan yang konstruktif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Sebagai tindak lanjut konkret, pemerintah Aceh Tengah menugaskan inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap manajemen dan pengelolaan keuangan di RSUD BLUD Takengon. Audit tersebut ditarget selesai 21 hari kerja sebagai dasar evaluasi dan pembenahan tata kelola rumah sakit.
10: Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu para pimpinan Dewan Proyek Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh Bapak dan Ibu anggota yang berhormat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memandang bahwa seluruh rekomendasi dan usulan yang baru saja disampaikan oleh panitia khusus adalah merupakan bagian daripada fungsi pengawasan lembaga yang terhormat ini. Oleh karena itu, kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah agar mencermati dan menindaklanjuti setiap rekomendasi maupun usulan yang disampaikan oleh panitia khusus.
9: Tindak lanjut serupa juga akan dilakukan pada sejumlah rekomendasi pansus yang telah disampaikan ke eksekutif. Melalui tindak lanjut tersebut, pemerintah Aceh Tengah berharap pembenahan tata kelola di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan P3K perwaktu dapat berjalan lebih baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Bermeriah salurkan bantuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk pembangunan masjid. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
11: Pemerintah Kabupaten Bermeriah selama 2 hari terakhir terus menyalurkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman bersama jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan dan perbaikan masjid di berbagai wilayah Kabupaten Bermeriah. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bermeriah Tagor Abu Bakar kepada para pengurus masjid. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia ke Kabupaten Bermeriah pada pekan lalu. Dalam kunjungan itu, Menteri Pertanian menyerahkan bantuan dana yang dihimpun bersama jajaran Kementerian Pertanian senilai 1 miliar rupiah sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan dan perbaikan sarana ibadah. Dana bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan maupun renovasi masjid sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Bupati Bermeriah Tagor Abu Bakar mengatakan Betan berharap dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pengurus masjid untuk mendukung pembangunan dan perbaikan rumah ibadah sehingga masyarakat semakin nyaman dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Ia menambahkan proses penyaluran bantuan akan terus dilakukan hingga seluruh dana tersalurkan kepada masjid-masjid penerima sesuai dengan amanah yang disampaikan Menteri Pertanian saat kunjungan kerja ke kabupaten tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takingon, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang Merauke melakukan penataan ulang kawasan Tugu I Love Sabang guna meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gampong. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
13: Upaya revitalisasi kawasan wisata Tugu I Love Sabang di Gampong Cotbau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mulai menunjukkan hasil. Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke melakukan penataan ulang kawasan tersebut melalui pengecetan, pembersihan lingkungan, serta penambahan fasilitas pendukung guna meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gampong. Ketua BUMG Gampong Cotbau Hendra Noviar mengatakan revitalisasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi Tugu I Love Sabang sebagai salah satu ikon wisata di wilayah tersebut. Menurutnya, penataan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual destinasi sehingga lebih menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang.
14: Nah, kita dari Badan Usaha Gampong Sabang Merauke Cotbau, kita melakukan pembersihan, kita kembalikan bagaimana ikon awalnya Lok Sabang ini sehingga daya jualnya itu untuk para wisatawan bisa lebih maksimal. Nah, kita melakukan pengecatan, terus kita melakukan pembersihan di lahan, kemudian pemasangan lampu sehingga kelihatannya itu hidup kembali, dan inilah ikon wisata untuk Gampong Cotbau yang memang punya daya jual yang bagus.
13: Kata Hendra, ke depan BUMG Gampong Cotbau juga berencana mengembangkan berbagai unit usaha di kawasan tersebut, di antaranya membuka kedai kopi, memasarkan produk UMKM masyarakat Gampong, serta melanjutkan pemeliharaan itik serati atau entok. Bahkan pihaknya menyiapkan rencana menghadirkan kuliner khas Bu Si Ite atau kari bebek sebagai sajian bagi wisatawan yang datang. Sementara itu, pemandu wisata Anizul Farmi mengapresiasi perubahan yang terjadi di kawasan Tugu I Love Sabang. Menurutnya, kondisi lokasi kini jauh lebih bersih dan nyaman dibandingkan sebelumnya, sehingga memberikan kesan positif bagi wisatawan yang singgah.
15: Tanggapannya sangat luar biasa, karena kemarin itu kita biasanya nih kan sering singgah sini, Bang. Nah, tempatnya kayak kurang layak untuk wisatawan karena kurang bersih, dan sekarang ini sudah sangat luar biasa dan bersihnya.
13: Dengan kondisi kawasan yang semakin tertata, Tugu Air Lop Sabang diharapkan mampu menjadi salah satu destinasi unggulan yang memberikan manfaat bagi sektor pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong Chot Bau. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 34 menit sudah beranjak dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah tadi kita ikuti ya bersama-sama program Lintas 17, hadirkan informasi-informasi utama dari Korwil 17 Aceh. Oke, baik untuk kalian semuanya, selamat sore ya sahabat setia RRI Rimbare, apa kabar sore hari ini? Semoga Allah Ta'ala senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, rezeki dan kebahagiaan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, setelah menyelesaikan berbagai aktivitas sore kita ya, kita kembali bertemu dalam suasana program sore ceria. Bagi Anda semuanya, sahabat ASP Rimbaraya yang sedang menikmati hangatnya secangkir kopi gayo, yang masih bekerja di kantor, berada di kebun, di perjalanan pulang, ataupun berkumpul bersama dengan keluarga di rumah, terima kasih sudah memilih ASP Rimbaraya sebagai teman setia Anda. Selama kebersamaan kita nanti akan hadir lagu-lagu gayo pilihan yang syarat makna, cerita, dan kecintaan terhadap tanah gayo. Tentunya untuk Anda ingin mengirimkan salam ya, berbagi cerita atau merequest lagu daerah pegayu favorit, silahkan bergabung melalui WhatsApp satu di kami di 0853-8179-3206. Tentunya dengan senang hati kami akan menyapa Anda di udara. Oke, baik pendengar, mari kita buka sore yang penuh ceria ini dengan dua buah lagu gayo sekaligus yang tentunya siap menghangatkan suasana sore Anda.

0: Teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Tahukah Anda, dalam dunia meteorologi, hujan es dikenal dengan istilah hail. Fenomena ini terjadi ketika proses presipitasi di atmosfer menghasilkan butiran atau bongkahan kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Hujan es biasanya terbentuk dari awan cumulonimbus, yaitu awan tinggi yang sering membawa cuaca ekstrim. Di dalam awan ini terdapat arus udara partikel yang sangat kuat atau updraft yang mengangkat uap air hingga ke lapisan atmosfer bersuhu beku. Di sanalah butiran es terbentuk dan membesar sebelum akhirnya jatuh sebagai hujan es. Di Indonesia, fenomena ini umum terjadi pada saat masa pancaroba atau peralihan musim. Karakteristiknya bersifat lokal, berlangsung singkat, dan sering muncul pada siang hingga sore hari. Kadang juga disertai oleh angin kencang. Jadi, jika tiba-tiba turun hujan es, itu merupakan bagian dari dinamika alam yang menarik, namun tetap perlu diwaspadai. Tetap waspada, tetap aman, dan terus dengarkan siaran kami untuk informasi menarik lainnya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 11 menit lagi kita jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, satu buah WhatsApp sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Ada Mak Hendri dari seputaran Bukit Pepanyi ya. Apa kabar Mak? Sehat? Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Kita baca sama-sama ya WhatsApp-nya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Request lagu dari Bintang Pitu, Canang Borok, buat Bang Penyiar, selamat bertugas. Oke, baik Mak Hendri, terima kasih ya sudah gabung bersama kita di sore hari ini. Salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Lagunya langsung kita hadirkan ya, ini dia.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan untuk Anda informasi yang tergabung dalam program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari idntimes.com. Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai dengan regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Oke, baik pendengar, demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, 2 menit sudah beranjak dari informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Masih dalam program Sore Ceria, hadirkan kembali pilihan lagu-lagu religi untuk Anda semuanya. Lagu yang kita mulai dengan Aisyah istri Rasulullah dari cover Fanny Fabiola untuk Anda.

Tahukah Anda saat bencana datang, waktu untuk menyelamatkan diri seringkali menjadi sangat terbatas. Karena itu, setiap keluarga perlu memiliki tas siaga bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang telah dipersiapkan sebelumnya dan berisi kebutuhan darurat seperti dokumen penting, air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian secukupnya, hingga alat komunikasi dan pengisi daya cadangan. Perlengkapan ini sangat penting untuk membantu Anda dan keluarga bertahan selama 72 jam pertama setelah bencana terjadi, saat bantuan mungkin belum sepenuhnya akan tiba. Simpan tas di tempat yang mudah dijangkau dan pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui lokasinya. Ingat, bencana bisa datang kapan saja, tetapi kesiapsiagaan dapat menyelamatkan nyawa. Siapkan tas siaga bencana mulai hari ini. Pesan ini dipersembahkan untuk meningkatkan budaya sadar bencana dan keselamatan bersama. Saudara pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah materi pagi? Materi pagi adalah fenomena langka di dunia hewan ketika induk membiarkan tubuhnya dimakan oleh anak-anaknya sendiri sebagai sumber makanan pertama. Nama ini berasal dari kata materi yang berarti ibu dan pagi yang berarti makan. Fenomena luar biasa ini ditemukan pada beberapa jenis hewan tak bertulang belakang seperti laba-laba, kutu telinga, dan kalajengking semut. Meski terdengar ekstrim, perilaku ini merupakan bentuk pengorbanan tertinggi dari seekor induk demi kelangsungan hidup keturunannya. Melalui materi pagi, anak-anak memperoleh nutrisi penting untuk tumbuh lebih cepat, mempercepat pergantian kulit, serta mengurangi risiko saling memangsa antar saudara ketika makanan di alam sangat terbatas. Alam selalu menyimpan kisah-kisah menakjubkan yang mengajarkan arti pengorbanan dan keberlangsungan hidup. Tetap bersama kami untuk mengenal lebih banyak fenomena unik dari dunia ilmu pengetahuan. Menambah wawasan, membuka cakrawala hanya di Radio Kebanggaan Anda.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Sore mulai beranjak menuju petang, langit dataran tinggi Tanah Gayung sejuk perlahan hadirkan suasana yang teduh dan damai. Inilah saat yang tepat untuk menenangkan hati, memperbanyak rasa syukur, dan mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya waktu maghrib. Oke, baik pendengar, menjelang azan maghrib nanti ya, kami sediakan rangkaian lagu-lagu religi pilihan menjadi pengingat untuk selalu mendekatkan diri kepada Ilahi Rabbi. Bagi sahabat RRI masih dalam perjalanan, di kebunkah, di tempat usaha, ataupun yang sedang berkumpul bersama keluarga, semoga lantunan lagu-lagu religi dapat hadirkan menjadi teman terbaik. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore kembali, Mas Selvi, apa kabar?
1: Kabar jerah, Bang Cipro.
0: Alhamdulillah, ngeuran ke itu ah?
1: Kenapa?
0: Ngeuran ke itu ah?
1: Duta,
0: ya Allah. Selalu ngesawah ke duta.
1: Senin, mana bulu bangka?
0: Oh, iya.
1: Hati keraran nih, anu. Kicau.
0: Betul, ngesengap kami nih, Pini. Berarti ngesidah lo pe ya ga hidup taga Mas Elpi ga?
1: Kenapa?
0: Ngesidah lo berarti.
1: Senin, Selasa, Rabu ke tulu.
0: Kegerara rencana ulak lon.
1: Arab bang.
0: Oh.
1: Mari acara tetangga gua ngerka.
0: Oh, iya iya iya.
1: Hana dia ga pokoknya tanggal 27-28.
0: Oh, iya keger mokot nih ga. Betul, memang kegerara Mak Serpi gara seru pakai api ya, arewangga. Asiknya rame-rame gitu loh.
1: Pokoknya penyemangat teman ga?
0: Oh iya iya iya.
1: Baik di udara maupun di darat.
0: Betul betul sekali.
1: Mau kasih
0: ngeuran ke Yuni kah?
1: Kemari uran wolok sini bang.
0: Oh ini teku melisin. Ngereduk dah.
1: Ini wolok sini ke. Pokoknya ke. Yang ini ngetepeti ini bahasa hingga dia.
0: Betul. Kok gerke.
1: Maksudnya wolok duk.
0: Kok gerke mace ku ini taring keras uran woy.
1: Nggih bang. Woy anak mace. Hahaha.
0: Bomi. Mudah-mudahan kita terhindar dari bencana ga.
1: Hujan itu ada berkah mangga.
0: Betul, betul, betul.
1: Udah
0: betul.
1: Sekian lama enggak hujan, ini hujannya cuma lede.
0: Pakai mulsa ke?
1: Ada sih pakai mulsa, Bang. Ada sih juru.
0: Oh, ya ya ya. Bohmi, mudah-mudahan berkah ga.
1: Kupengnya Bang Sine mayo ke? Jam kira ada Sine ga?
0: Jam 3.
1: Oh, jam 3 ke ga?
0: Iya.
1: Yeah. Nyoni baru pengnya mana maksud ika?
0: Oh iya iya iya gersana.
1: Pokoknya mau ke kuyu lingi ke gersana sama kabungnya.
0: Iya betul betul betul. Ini lagu religi ini Mak Selvi. Ada ke anu permintaan. Tolong
1: religi kasidah deh boh.
0: Oh boh. Hana judulika.
1: Ini asai deh ini anu. Ujian dari Tuhan.
0: Ujian dari Tuhan boh ya.
1: Maksudnya sarami. Hana daga indung-indung deh ini. Indung-indung.
0: Kepala lindung.
1: Ibu sembahyang kene kan?
0: Betul. Iya iya iya. Bomi.
1: Bro aja ini semua istimewanya, okay. Terutama yang on Pak Rahimun sama Pak Joy.
0: Iya iya iya iya. Betul betul betul.
1: Ini ke anu ga? Bunda Hana sini ga?
0: Iya.
1: Pokoknya beda bang boh.
0: Boh.
1: Mak Selvi selalu mantau walaupun nggak bisa gabung.
0: Oke, siap.
1: Kirim lagu aja. Pokoknya kena setengah pencetan pasti ngeblow Mak Selvi ya.
0: Iya. Mencari duit ya ke kebun duit.
1: Lipat-lipat duit nih bang ke dalam karung.
0: Gurih. Bomika, berizin kak.
1: Bokata.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik barengnya ada Mak Selvi juga sudah bergabung bersama kita ya dari kawasan Aduta atau Dusun Tangak. Oke, baik kita hadirkan lagu permintaannya. Ini dia dari El Hawa, Ujian dari Tuhan.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 25 menit sudah kita jelang dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda yang masih stay bersama kami di 90,1 MHz ya, selamat sore kami ucapkan, mudah-mudahan salam kompak, salam sehat selalu bersama dengan SP Rimba Raya. Pendengar, tentunya kita doakan bersama ya, semoga kesejukan udara dari dataran tinggi Tanogayo yang berpadu dengan lantunan lagu-lagu religi yang menemani sore Anda, hadirkan ketenangan dalam hati dan menambah semangat untuk terus berbuat baik. Tentunya mari manfaatkan sisa waktu sore ini dengan memperbanyak doa, memperbanyak berzikir, dan mempererat silaturahmi dengan keluarga tercinta. Oke, baik, selanjutnya coba kita ke Rawi ya, di pinggiran danau sana. Ada Bang Mamat, apa kabar Bang Mamat, sehat? Mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap semangat, tetap berada dalam keadaan yang terbaik ya. Jangan lupa bahagia Bang. Kita hadirkan lagu kesukaan beliau ya, yang bertemakan Anak Bangsa Naps dari vokalnya Rami Sabri. Juga selanjutnya satu buah lagu juga kita akan hadirkan, bukan penuhi permintaan ya, kita hadirkan lagu kesayangan ini khususan Ilaruh ya, Bang Ikhwana bersama dengan Kak Afifah ya, di seputar Raja Bukit. Apa kabar kakak abang, sehat? Mudah-mudahan sehat, kita doakan ya, tetap semangat, tetap dilancarkan rezekinya, tetap dipenuhi hati kita ini di senantiasa mengingati Allah Ta'ala, dan tak lupa untuk senantiasa bersyukur, karena hakikat bersyukur adalah mengekalkan nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita dan akan mendatangkan nikmat yang belum ada. Amin. Oke, baik, ini langsung kita hadirkan lagunya, mudah-mudahan tambah bahagianya sore hari ini.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momentum lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Tahun 2026 ini, Hari Kisnas memasuki peringatan ke-118 dengan tema Jaga Tunas, Bangkitkan Asa. Tema tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat semangat kebangsaan, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan harapan menuju Indonesia yang lebih maju. Hari Kebangkitan Nasional berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stopia Sekolah Kedokteran. Peristiwa ini menjadi tonggak awal tumbuhnya kesadaran nasional untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Kitnas 2026 dilaksanakan secara nasional melalui upacara bendera di berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, hingga TNI, juga Polri. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai pengingat untuk terus bangkit berkarya, menjaga persatuan demi masa depan Indonesia yang

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, saat ini informasi waktu untuk Anda 45 menit sudah kita jelang dari informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi untuk Anda waktu maghrib untuk edisi hari ini ya, tanggal 22 Juli tahun 2026, jatuh pada pukul 18:52 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, satu buah lagu kemarin kami hadirkan untuk Anda ya, mudah-mudahan senantiasa jadi ikhtibar dan bahan evaluasi untuk senantiasa mengerti tentang keberadaan orang-orang yang di sekitar kita. Kadang entah itu orang biasa, kadang itu pejabat, entah kadang itu wakil rakyat. Kita dengarkan keluhannya, baru kita dapat menilai apa saja pekerjaan-pekerjaan mereka. Oke, baik, serba salah, Sapri Gumara untuk Anda.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta, hadirkan kembali informasi-informasi utama untuk edisi hari ini, hari Rabu seru, tanggal 22 Juli 2026, yang terangkum dalam program Berita Sentral dari Jakarta. Oke, baik pendengar, dari studio, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, kami ucapkan untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.

Kembali menemani Mariana di Jakarta sore ini, dan pendengar tentunya saat lagi kita akan menuju ke Warta Berita Sentral. Anda tetap bisa menyampaikan update pantauan lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis, itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita trennya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan pribadi. Kita mendapatkan tadi. Ya, kita juga mendapatkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait juga masuk ke
10: Mikro? Kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak lebih WPM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
12: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blur itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
14: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
15: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait, dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
14: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
17: Bank BI. Indonesia memutuskan 5. Untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
17: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
18: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
17: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: This is what I want to see young people embracing the...
20: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
19: This is what I want to see young people.
21: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
19: Own this democracy and we have high hopes.
20: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
19: For already many decades, or some decades,
21: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
19: But democracy is not a finished project.
20: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
3: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
3: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Slakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
2: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
4: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Michel Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 29 menit sudah kita jelang dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, setelah tadi kita ikuti ya berita sentral bersama dengan program 3 RRI Jakarta, kita kembali ke program 1 RRI Rimba Raya.

0: Sesong Dunia.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
5: Kanal Inspirasi.
6: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat

0: sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, yang masih stay bersama kami di 90,1 MHz. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Dialah yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan untuk kita kembali dipertemukan dalam suasana yang penuh keberkahan. Selawat dan beriring salam tentunya semoga senantiasa tercurah kepada baginda junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga ke akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita adalah rombongan-rombongan yang sedang mengikuti para orang-orang yang mengikuti sunnah beliau. Amin. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya selamat datang di program Mimbar Agama Islam. Semoga kebersamaan kita pada kesempatan ini menjadi majelis ilmu yang membawa kepada ketenangan hati, menambah keimanan dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kajian yang menyejukkan hati dengan tema zikir yang akan disampaikan oleh Buya Hamka. Zikir merupakan amalan ringan di lisan namun sangat bernilai di sisi Allah Ta'ala. Dengan memperbanyak zikir, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenteram, dan kehidupan dipenuhi oleh keberkahan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenteram. Tentunya melalui kajian ini pendengar, semoga kita semakin memahami pentingnya membiasakan diri untuk selalu mengingati Allah Ta'ala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, saat bekerja, saat beribadah, maupun saat menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Bagi baik pendengar, mari kita bersama-sama menyimak tausiah Buya Hamka dengan tema zikir. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, memperkuat keimanan, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat mendengarkan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Berikut penjelasan Buya Hamka dengan tema Zikir bagian pertama yang diambil dari rekaman siaran Kuliah Subuh RRI Jakarta era tahun 80-an.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan peminat Kuliah Subuh yang amat saya hormati. Moga-moga Tuhan menerima amal ibadat kita, menerima amalan kita, dan mengampuni dosa kita. Hari ini sebagai kebiasaan, kita sambung lagi memperkatakan soal-soal di sekitar tasawuf yang berarti usaha kita

0: kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Sebab itu maka tasawuf itu juga diambil artinya dari sifat bersih. Dan kemudian di dalam kata yang dikatakan di tempat yang lain, tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Hari ini kita jelaskan lebih dulu sedikit tentang kekuatan zikir. Zikir yaitu ingat kepada Allah. Tetapi juga berarti zikir itu menyebut nama Allah. Menyebut dan mengingat. Udhkurullaha zikran kasira. Ingatlah olehmu Allah itu banyak-banyak. Dan juga sebutlah olehmu nama Allah itu banyak-banyak. Malah Imam Ghazali sendiri menganjurkan dalam sistematik beliau menyebut nama Allah itu ribuan kali. Ini tidak dapat cuma dipandang dari segi ilmiahnya saja, tetapi disebut dari segi rohnya, perasaannya. Karena menyebut nama Tuhan itu bisa menambahkan banyaknya namanya disebut, menambah pula tingkat cinta kita kepada Tuhan. Di sini, tuan-tuan yang terhormat, sampai penyebutan nama Tuhan itu menjadikan tenggelam diri kepada zikir itu sendiri. Ingat kepada Allah sehingga manusia tidak ingat lagi kepada dirinya. Disinilah yang disebut oleh ahli-ahli tasawuf fana, hilang diri yang nyata, cuma yang diingat itu saya. Diriku tenggelam kepada yang aku ingat. Tetapi selama aku masih mengingat cuma diriku, itu hidupku tidak berarti apa-apa. Sini mendalamnya pengajian. Itu sebabnya dikatakannya, udhukurullaha zikran kathira. Ingat dia. Apakah ini bisa dimisalkan kepada yang bisa kejadian pada kita pada hal yang lain? Saya berkali-kali membuat misal yang demikian. Saya berjalan di jalan raya. Saya mengingat satu soal besar. Sehingga saya lupa yang lain. Saya bisa dapat celaka itu. Saya tidak dengarkan moji mobil yang sudah datang dari belakang. Kenapa? Karena pikiran saya tidak terhadap ke sana, cuma ke satu jurusan. Jadi ini bisa kejadian. Atau kita bertemu, sedang kita memikirkan suatu masalah, bertemu satu kawan. Assalamualaikum, katanya. Kita tidak dengar, disangka orang kita peka. Rupanya telinga yang mendengar ini pun tidak bersedia mendengarkan sesuatu hal yang dibicarakan orang lain kalau pikiran kita tidak dipasang pula kepada orang lain. Dan ini tuan-tuan yang terhormat, banyaklah kaidah-kaidah oleh ahli tasawuf yang dibikinnya sebagai hasil dari pengalamannya. Dia bilang sakar, artinya mabuk. Mabuk apa? Mabuk karena mengingat Tuhan. Dia tidak ingat lagi yang lain. Dia tidak ingat makan. Dia tidak ingat minum. Dia cuma ingat Allah. Atau jazrab. Di dalam bahasa ahli tasawuf di kampung, jazrab itu karena dia tidak pandai menyebut, dia bilang jasud. Jazrab. Artinya, kita telah dihisap. Seperti magnetisme. Magnet. Kita sudah dihisap oleh besi tadi. Meskipun dari jauh kita, karena kerasnya tarikan dari magnetnya besi tadi, kita sudah menjurus ke sana saja. Tidak melengong lagi kepada yang lain-lain. Hadis inilah timbul. Dapat kita fahami kalau ahli-ahli tasawuf yang tinggi-tinggi itu kerap kali mengatakan perkataan-perkataan yang kita disebut oleh mereka itu malam yaduk lam ya'rif, kalau belum merasakan belum akan kenal katanya. Seperti keluhan daripada Ibnul Farid, ahli tasawuf yang besar. Apa katanya? Ada dalam Quran sabda Tuhan kepada Nabi Musa, seketika Nabi Musa minta izin kepada Tuhan, hendak melihat wajah Tuhan. Ya Rabbi ya Tuhanku, aku telah diberi kesempatan bercakap dengan Tuhan, tapi Tuhan belum memperlihatkan dirinya kepadaku. Lalu Tuhan mengatakan, innaka lam tarani. Tuhan, engkau sekali-kali tidak akan dapat melihat wajahku. Melainkan melihatlah kepada bukit itu. Apabila engkau lihat puncak bukit itu kelak, engkau akan melihat aku. Dilihatnya puncak bukit. Belum lama dilihatnya runtuh bukit tadi, hancur ke bawah. Apakah bukit hancur itu yang Tuhan? Tentu bukan. Tapi Musa sudah paham. Itu disinis. Kalau cara kasar ini disenter oleh kodrat iradat Allah Ta'ala sehingga hancur bukit tadi. Fakhra Musa saiqan. Pingsan Musa melihat itu. Padahal belum juga Tuhan yang kelihatan lagi. Baru bekas perintah dari Tuhan kepada bukit. Kun, runtuhlah kau. Maka runtuhlah bukit itu. Jadi kata Ibn al-Farid, ya Tuhan, kata, kalau engkau telah pernah mengatakan kepada Musa lantaran, engkau sekali-kali tidak akan dapat melihat daku. Aku bagaimana ini Tuhan? Aku juga ingin hendak melihat engkau. Nah, di sini kita kembali kepada hukum dok tadi. Kalau kita pergi kepada ilmiah semata-mata, kita bisa bercakap bagaimana Ibn al-Farid. Sedangkan Musa tidak diberi kesempatan, inna kalantarani. Engkau sendiri siapalah dengan dibandingkan dengan Nabi Musa. Apa akan jawab? Kalau cara kasar saja itu perbuatan Ibn al-Farid sudah melanggar. Tuhan tidak kasih dilihat oleh Musa, engkau minta lagi. Tentu dapat dijawab oleh Ibn al-Farid. Cinta ya Tuhan. Rinduku hendak bertemu dengan Tuhanku. Itulah yang menyebabkan aku mendorong cakap demikian itu. Orang yang cinta itu lebih dalam perasaannya daripada hukum. Hukum yang Tuhan katakan itu. Kata. Nah ini saudara-saudara yang terhormat. Pangkalnya tadi, wadkurullah zikran kathira. Ingat kepada Allah sebanyak-banyak ingat. Tuan-tuan yang terhormat. Maka kita dapatlah mengerti mengapa maka Al-Hallaj yang terkenal atau seperti Hibli dan lain-lain sebagainya ahli-ahli tasawuf yang besar-besar itu sampai mengatakan nanti Anal-Haq, sayalah kebenaran itu. Tuan-tuan yang terhormat, di sini ahli tasawuf memperkatakannya. Hal-hal begini dapat dipahami timbul pada orang yang karena sangat cintanya kepada Allah, dia lupa kepada dirinya sendiri. Dia lupa karena tidak ada yang ada, melainkan ada. Cobalah pikir. Jadi, dilihat nanti kita lihat sepintas lalu, la ilaha illa anak. Tidak ada Tuhan melainkan aku, kafir. Tapi dia tidak sadar. Kalau ditanya Ibn, saya tidak ingat ada aku betul-betul. Yang aku ingat cuma Tuhan. Nah, Tuhan-Tuhan yang terhormat. Penyair Indonesia, penyair Islam yang besar. Tengku Amir Hamzah. Itu kalau kita kaji nyanyi sunyinya. Yaitu munajatnya. Syair-syairnya yang telah menjadikan dia jadi satu orang pahlawan besar dalam sastra. Yang ketika revolusi dibunuh oleh tangan jahil. Itu perkataan beliau bisa kita nilai kembali sekarang. Dia mengerti syatahat. Yaitu perkataan yang tidak berketentuan demi cinta. Dan dia sadar kembali. Lalu dia berkata, kalau aku dalam engkau dan engkau dalam aku. Betapa begini jadinya. aku hamba engkau pengulur. Masya Allah. Itu kalau saudara fikirkan itu, saudara mengetahui latar belakang tasawuf, saudara bisa menangis membaca perkataan daripada Abu Hamzah. Kalau aku dalam engkau ini idam, menyatakan bersatu seperti perkataan Abu Yazid Bustami dari Subhani, alangkah sucinya kalau aku dalam engkau dan engkau dalam aku. Betapa begini jadinya, aku hamba, engkau penghulu. Ini syair Indonesia yang juga bisa dipertanggungjawab kalau disalin dalam bahasa Arab dengan iramanya yang indah. Satu syair tasawuf yang bisa mengimbangi Subhani ma'a'zama nasya'ni tadi. Saudara-saudara yang terhormat, maka di dalam seperti perkataan Shibli atau yang lain-lain tadi, saya katakan ada orang yang tentara cinta. Orang lain mengatakan cinta itu membuat orang jadi buta, live the blind. Tetapi orang-orang sufi mengatakan cinta menjadikan aku bukan buta, terang, nur. Aku menampak jalan itu, cuma orang lain tak melihat. Orang mendengarkan cakapku, cuma melihat lahirnya. Di sini, maka disinilah perkataan awliya Allah, orang-orang yang telah menyangkat Allah jadi walinya, jadi tempatnya bergantung, jadi ingatannya siang malam, jadi buah mulutnya, jadi buah hatinya. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah sejati katanya, tak ada rasa takut, tak ada rasa duka cita. Lapang dunia ini tempat dia berjuang. Siapa itu orang yang mendalam imannya dan takwa kepada Tuhan? Jadi di sini derajat itu karena iman dan takwa tadi bisa bertambah naik. Bertambah naik sehingga menjadi awliya Allah. Balasnya lagi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minadh nuri ilan dhulumat. Orang yang telah mengambil Allah menjadi walinya, dia akan dikeluarkan oleh Tuhan daripada gelap gulita kepada terang benderang. Tetapi orang-orang yang menjadi walinya itu tagut. Arti tagut itu banyak. Orang-orang yang megah juga tagut. Orang-orang yang sombong juga tagut. Orang-orang diktator juga tagut. Orang yang maunya sendiri itu juga tagut. Segala macam-macam cabang-cabang dari tagut itu terdapat. Kalau itu yang kita turutkan, kita keluar dari terang kepada Allah. Sebab itu, maka ada orang menjadi asyik baginya menyebut nama Tuhan itu. Dia bersama kita, tapi dia tidak dengan kita. Mulutnya tidak berhenti menyebut Allah. Ketika siang, Allah terbayang. Ketika malam, Allah jadi buah mimpi. Di antara bangun dengan tidur. Ada orang di antara bangun dengan tidur, kedengaran suara. Tidak ada suara lain yang dengarnya, melainkan Allah. Itu sebabnya maka zikir itu bagi orang sufi menjadi tiang dari kehidupan. Sampai ada mereka yang sudah terlalu menyeleweng, zikir saja sudah cukup katanya. Tidaknya sembahyang lagi itu sudah zikir, itu sufi yang sesat itu. Demikianlah pengajian tasawuf pada hari ini. Kita simpulkan kepernyataan orang fana. Tapi dengan faayak antu annal fana fil ana. Saya yakin kalau aku cuma mementingkan diriku, aku tidak ada arti. Fana di sini tidak ada arti, hilang. Jejak pun tidak ada. Tapi kalau engkau tidak mencari, fa'e antu annal fana fil ana. Wabakai, engkau tidak mencari kekal, fana ibika. Fana dirimu ke dalam Tuhanmu. Tentu kita kaji lagi menurut ilmu fiqih. Bapak kita di situ menumpang kepada bapaknya Tuhan. Di dalam Al-Quran tidak dikatakan manusia itu baqa, tapi dikatakan khalidina fiha. Yang juga diartikan dalam bahasa Indonesia, khalid itu juga kekal, tapi kekalnya tentu kekal sebagai hamba, bukan kekal sebagai Tuhan. Nah, inilah beberapa kaji-kaji bertalian dengan tasawuf. Kalau orang bertanya kepada Tuhan apa maksudnya, tasawuf usaha membersihkan diri seperti kaca yang kita gosok terus, bersihkan terus. Walaupun malam hari kita taruh di halaman, bintang yang jauh di langit pun kelihatan dalam kaca yang telah digosok tadi. Padahal itu bukan bintang, bayangan dari bintang, tapi sudah kontak antara kaca dengan bintang. Demikian saudara-saudara, sambungan kita tentang tasawuf pada hari ini. Moga-moga Tuhan memberi berkat kepada hidup kita, menjadi orang yang penuh dengan nur, dengan cahaya, dan tidak lupa kepada diri. Dan ingat, jangan sampai kita termasuk syafaat. Dan kalau kita sadar kembali, kita minta ampun kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian penjelasan Buya Hamka dengan tema Zikir bagian pertama yang diambil dari rekaman siaran Kuliah Subuh RRI Jakarta era tahun 80.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya. Sudah sama-sama kita ikuti tausiah yang bertemakan zikir bersama dengan Buya Hamka. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pengingat kita semua bahwa zikir bukan hanya ucapan di lisan, tapi juga amalan yang menghadirkan kesadaran akan kebesaran Allah Ta'ala dalam setiap langkah-langkah kehidupan. Tentunya dengan hati yang selalu mengingat Allah, insya Allah kita akan memperoleh ketenangan, kekuatan dalam menghadapi berbagai ujian, serta keberkahan di dalam setiap aktivitas kita. Marilah kita membiasakan diri untuk senantiasa berzikir, baik itu setelah sholat, di sela-sela kesibukan bekerja, ketika sedang bepergian, maupun dalam setiap kesempatan. Semoga kita selalu terpaut kepada Allah Ta'ala, dan lisan kita senantiasa basah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Sebagaimana mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 41, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, melampangkan rejeki, memberikan kesehatan, menjaga keluarga kita, serta menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mengingatnya dalam keadaan lapang dan sempit. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat RRI dalam program Mimbar Agama Islam. Saya mewakili keluarga besar RRI Baraya 90,1 MHz. Mohon pamit undur diri. Terus kita ikuti bersama program yang informatif, edukatif, inspiratif, dan menyejukkan hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Media yang hadir untuk mencerdaskan, menghibur, dan mempersatukan bangsa. Akhirnya, marilah kita tutup perjumpaan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekolah atau PJAS yang berisiko, memastikan pasar bebas dari bahan berbahaya dan meningkatkan higienis para pedagang. Demikian lintas informasi Pro 1 KKN pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
2: Demikian lintas Pro 1 KKN.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, sesaat lagi kita akan dengarkan lantunan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pada pukul 20:06 waktu Indonesia Barat. Sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan Isya, pendengar, saatnya kami temani ruang dengar Anda dengan selawat Hifzul Bilal yang akan menemani ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

0: Anda.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon sekitarnya. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan potong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

Ya baik pendengar Pro Satu RRI Takengon, kita akan dengarkan sebuah mini drama dengan judul Drama Itu Indah, persembahan dari RRI Pak Pak. Dan kami mengucapkan selamat mengikuti program kami selanjutnya.

0: Aduh bapak, lihat kucing itu pak. Pagi-pagi sudah bikin rusuh dapur.
1: Oh kenapa tuh bu? Warung masih pagi kok ribut.
0: Lihat ini loh pak, dapur jadi berantakan. Ulah kucing kesayangannya berkelahi sama kucing tetangga ini.
1: Walah pus, pus, pus. Sini pintar-pintar. Ayo turun.
2: Ini keluarga Pak Ijo. Pak Ijo bukanlah nama sebenarnya. Nama di KTP adalah Suyono. Pak Ijo itu hanya julukan. Soalnya Pak Suyono ini mata duitan. Entah siapa dan kapan tepatnya orang-orang mulai memanggilnya Pak Ijo. Tapi walau lebih dikenal dengan sebutan Pak Ijo, beliau fine-fine aja tuh.

0: si Kumotes kan? Lebih baik juga katong dengar lagu daripada dengar tetangga sebelah tinggal bakalnya gara-gara kucing.
1: Nah, kalau yang ini adalah keluarga Pak Sagir. Yang ini sih nama sebenarnya ya. Pak Sagir dan Pak Ijo ini tetanggaan loh. Tapi mereka tidak akur. Kira-kira apa penyebabnya ya? Yuk, ikuti kisahnya di drama radio Damai Itu Indah.
2: Best jam
3: gitu.
4: Iya.
3: Iya, apa artinya itu best jam ini?
2: Oke, apa artinya?
3: Terus yang kedua tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
2: Iya.
3: Apa maksudnya?
2: Buku biografinya, Oma.
3: Oh, buku biografi.
2: Karena best jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
3: Oh gitu. Kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun. Gitu.
2: Allahu Akbar. Ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah.
4: Oma.
2: Kena copyright, Oma.
3: Ini kan 32 tahun.
2: Iya.
3: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil.
2: Iya. Makanya judul buku
3: 32 tahun gitu.
2: Ada, Oma, judul bukunya.
3: Apa ada judulnya?
2: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade. Itu
4: nah,
2: judulnya.
4: Nah, itu judulnya.
3: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
2: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke. Okay.
3: Isinya buku itu apa?
2: Oke.
3: Kan itu pada saat apa sih apa malam apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
2: Oke. Okay.
3: Makasih ya bintang tamunya ya.
2: Iya,
4: sama-sama, Oma.
3: Selalu ya.
2: Ya, amin.
3: Biasa dong, Islam.
2: Boleh. Silakan.
4: Iya, Oma, silakan.
3: Ada Ibu Ana di Sorong, kalau nggak salah ya.
2: Iya.
3: Iyalah, nggak salah, benar. Ada Ibu Ana di Sorong.
2: Iya, betul.
3: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
2: Siap.
3: Terima kasih keduanya, selalu semangat ya.
2: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
4: Nah, dari Bogor.
2: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Tenang.
4: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
2: Malam.
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
4: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu, Bes.
5: Ini kemana ini Bang Yudi sama
2: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
4: Lagi jadi penari ular.
5: Iya, Iksan Tarori. Ini penari ularnya kemana ini ya?
2: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
4: Pak, iya, Kak Hasan silakan.
5: Dengan best jam ini ya.
4: Betul.
5: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama best jam itu di batik musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
2: Okay.
5: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita dipanggil fotonya saya. Kirim salamnya ya.
2: Siap.
5: Teh Dinda terus yang baru turun
2: Omana
5: Omana
2: ya.
5: Terus Ibu Halma juga terus Ayu di kepala untuk tengah.
2: Oke.
5: Terus Ciguria.
2: Siap. Terima kasih.
5: Selamat malam Bang Ray di Cibinong.
2: Selamat
5: malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua semua buat Bang Andes, Bang Santarore. Selamat bertugas.
2: Terima kasih banyak.
5: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
2: Wede, selamat datang katanya.
4: Yang
2: welcome bahasan ya. Oke, baiklah.
4: Jadi terakhir di sesi ini ada
2: satu lagi.
4: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
2: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
4: Halo Bu Ica atau Kak Ica?
6: Halo, selamat malam.
4: Iya,
2: malam.
6: Siapa lagi namanya, lupa.
2: Ada Bung Andes dan juga Isan Tarore.
4: Iya.
6: Sama Bang Andes.
2: Iya, iya. Isan Tarore. Salam
6: kenal ya Bang Andes.
4: Salam kenal.
6: Iya.
4: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Kaisa. Best Jam.
6: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
4: Oke,
2: berapa personilnya? Terus apa lagi?
6: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita, kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
2: Betul.
6: Tadi tahunnya nggak datang.
2: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
4: Nah, itu dia.
6: Itu ya.
4: Iya.
6: Jadi nggak jadi deh kasusnya.
2: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Isan Tarore, Ita juga
4: kalau disempat. Iya.
2: Oke.
4: Mantap.
2: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan nyampe kok ke Mbak Ita.
4: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
2: Sita itu.
6: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
4: Ita gitu.
6: Ya udah angkat jadi aja.
2: Iya nggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
6: Iya Insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
2: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
4: Oke.
6: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyetor satu di seluruh Indonesia.
2: Baik.
6: Kembali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sejak selalu.
2: Amin, Allahumma amin.
6: Terima kasih Bang Andek sama Bang Isan dan Desi.
2: Sama-sama Ica, thank you Ica.
4: Baik. Nah kita jawab.
2: Mau ditanya?
4: Mau ditanya?
2: Atau kita off dulu sekarang?
4: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
2: Ini katanya, ini serius.
4: Serius.
2: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
4: Betul.
2: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
4: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
2: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir, gue baru 3 tahun. Iya kan, gue 37, mereka 3. Misalnya ya. Gak ngurang-ngurangin, gue masih 5 tahun.
4: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
2: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
4: Di Jember.
2: Rencana ke depan di era
7: di masa global apa tadi?
2: Era di global.
4: Globalisasi
2: seperti sekarang.
7: Masa kayak gitu. Soal global-global
8: banget. Terima kasih pertanyaannya.
2: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
4: pertanyaannya.
2: Iya benar-benar.
4: Ada bridging itu ya.
2: Iya.
8: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
8: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
2: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
8: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
2: Gitu.
8: Terima kasih.
4: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
2: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
4: Yang jawab elit global.
2: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana
4: di Palembang.
2: Namanya kan Best Jam.
7: Artinya apa?
2: Artinya apa?
7: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
2: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
4: Iya.
2: Yeah. Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
4: Nah. Itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram. Untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
2: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
4: Betul.
2: Kalau misalkan bingung enggak bisa dilihat di buku, bukunya enggak dapat, kalian Google. gimana? Oke, okay. Silakan.
9: Sebenarnya simpel sih, bass jam itu bassnya tadinya
2: bass
9: apa namanya?
2: Tempat
9: nama, oh, nama personil, BAS-nya, oh, inisialnya. Siap. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi? Anya, Aris, Agniel, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu jam session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu.
2: Jadilah
9: band
2: Best Jam.
9: Begitu.
2: Enggak make sense sebenarnya. Tanya apa? Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
9: Iya.
4: Make sense ya.
2: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
4: Basis.
2: Kayak merek chargeran. Nah, Best Jam.
4: Best Jam.
2: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
4: Itu lebih gak make sense loh.
2: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai enggak, akhirnya
10: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
2: Gak mungkin, kenapa?
10: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan Adon itu umurnya
9: udah
10: 20 ya, lah ya. Something 22. Lebih deh.
4: Pokoknya beda lebih dari 10 tahun.
10: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
2: Tangkap. Oh iya, bener
4: pertanyakan sih.
2: Tapi gue dulu gitu sih.
9: Lu yang mana, yang SD-nya apa ya?
2: Aku yang kuliahnya.
4: Ya terima kasih Om Mada.
2: Jawabannya. Jadi bias itu ya, dari nama personil ya Om Maya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
4: Iya.
2: Isi bukunya tentang apa?
4: Tentang

0: kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
1: bekerja sama,
2: bekerja sama.
0: Bergabung dengan BCA atau berinteraksi dengan BCA. Jadi enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
1: label
0: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
1: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
0: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
1: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
0: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
1: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
2: Langsung dikonfrontir.
1: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya,
2: Mas
1: ya.
2: Ternyata seru loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
0: makanya
2: gitu.
0: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut, segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, banyak banget lah pokoknya ceritanya.
1: Up and down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
2: Pak Hasan, betul.
3: Siapanya Umana?
1: Sama-sama pendengar.
2: Teman ya, teman-teman pendengar.
1: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
1: Agak susah badai ke mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
3: Maksudnya?
1: Jadi kan ini buku nih.
3: Oh, enggak ada.
1: Ada bu gitu. Single enggak ada. Oke.
3: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
1: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
1: Katanya kok di challenge gue.
2: Ada pressure lagi.
0: Ini yang lain loh biasanya.
1: Aduh. Gimana?
3: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu kan. Ada yang udah keluar masuk lagi gitu
0: kan. Siapa sih?
3: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
1: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
3: Nah, itu tahu.
1: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
1: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
1: Oke.
2: Sabar.
1: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
1: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
3: Krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya. Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
1: Baru dirembuk.
3: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Terus kita dibahas kan sepengen mau kayak gimana
1: gitu. Oh, gitu. Kalau dulu iya.
3: Dulu kan harus ngumpul.
1: Betul.
3: Sekarang kan udah susah ya.
1: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Ya,
3: teknologi juga udah memungkinkan untuk enggak perlu ngumpul.
1: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Sekarang

0: Sekarang
1: masih.
0: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak?
2: Atau berbagi G Drive gitu ya?
0: Iya, gampang.
2: Betul.
0: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
0: Personilnya berapa?
3: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan?
0: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
3: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
0: Oke. Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik.
4: Enggak cuma malam ini sih.
0: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
0: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu, Mas Isan ya.
0: Aku kesel.
2: Terus. Baik, pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.
4: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Gimana? Kenapa Mas?
0: Ya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Ya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra?
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: baik
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
0: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lagu Bang Andes, Mike Santarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu. Ayu.
4: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik Ayu.
3: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
4: Yes, kabarnya itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
0: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya. Mau nanya nih abang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Ya. Tentang lagu Bukan Pinjaman itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya. Biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
4: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai best jam gitu loh. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang didapat dari bermusik gitu ya untuk semua lah. Ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik.
4: Ya.
3: Oke, wajib dijawab.
4: Terus? Oh iya, dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu. Ramalku bilang Mas Nene Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
3: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
4: Ya, ada lagi Ayu. Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam. Tetap semangat ya.
3: Oke, baik. Baik.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih.
4: Best Jam loh.
3: Oke.
4: Ya, Pak Anes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih. Pak Benejo juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
4: Oke. Assalamualaikum,
0: selamat
4: malam.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
3: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
2: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
3: Iya, malam Bu Haryanti.
2: Berbagi rindu memori Mas Raju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
3: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
2: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
3: Iya dong.
2: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Best Jam teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
3: Betul.
2: Itu kira-kira Best Jam-nya bisa collab sama siapa itu? Lagi pertanyaannya. Oke, pas untuk semuanya, untuk Best Jam teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
3: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
2: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRK 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
3: Ouch.
2: Untuk Mas Andi Saputra juga.
3: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
2: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau sudah langsung ya?
0: Langsung dijawab.
3: Langsung saatnya dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra.
3: Dari Pak Putra.
0: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
3: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
3: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
3: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
3: di Maluku.
0: Maluku.
3: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
5: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
3: Ah, mau enggak loh?
5: Ada di buku itu semua cerita.
3: Allah Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
6: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
3: Oke.
6: Kita dikembalikan tanya lagi.
3: Oke.
6: Hargai dong karya itu.
0: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap.
3: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua-semua jawab.
7: Nanti diginiin, untuk apa kalian ke sini?
3: Kalau kita nggak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
3: 32
0: apa hikmahnya
3: tahun.
0: Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini.
5: Hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Bujangga dulu kali ya?
3: Oh iya, bukan Bujangga dulu. Silakan, kasih tahu.
5: Bujangga itu di album 3 ya? Satu. Album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
5: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio. Terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian, langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin. Itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang rebutin satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
3: bukan judulnya bukan Bujangga.
5: Agar itu menarik. judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lagi yang lebih menarik, ya udah jadi lagunya judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena label, denger lagu itu langsung ini lagunya, udah deh.
3: Dan ternyata
5: The Rest Is History.
3: The Rest Is History. Ya.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
3: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli Toli.
6: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh iya, iya, oh, iya lu.
6: Dia mau menjawab hikmah.
3: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
7: Hikmahnya apa jawab?
6: Karena aku baru separohnya.
7: Apa dari separohnya itu hikmahnya gimana?
6: Oke, silakan.
0: Iya, lanjut. Lu ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
6: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
7: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
6: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara PSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
0: Ah, ya.
6: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia benar. Iya.
7: Lagi.
0: Gimana Mas Sigit?
7: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dari kade gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahannya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
5: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver rayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
0: Kak Ramzi.
8: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
8: Jadi lontaran
5: Sigit aja.
8: Lontaran iseng aja
7: sebenarnya cantik ya.
8: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa bikin buku kayak gitu aja. Cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya bikin bukunya.
0: Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga banyaknya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
5: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena memang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua
0: kemudian,
5: terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih, enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah, itu ya ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang enggak gondrong-gondrong, yang enggak sangar-sangar ya. Yeah. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak
7: gondrong.
0: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Yeah. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
5: Yang enggak romantis itu ya.
0: Iya. Oh. Ditegasin ya pendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
6: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu dekat banget ya.
5: Iya. Kan enggak bilang depan atau belakang.
0: Iya. Ya udah.
7: Kita adalah kemarin. Tapi rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti.
6: Belum. Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke.
6: Kita berencana.
5: Tapi
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
5: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita
0: bicarakan. Betul.
5: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ,
0: betul,
5: ada semua di situ.
0: Di-update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
7: Siapa ya?
6: Siapa ya?
7: Nagila.
0: Ah, oh, mantap.
5: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah
0: ya. Hindia.
5: Kayak apa gitu, kalau
0: okay.
5: Kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
0: kepala. Itu dari Kasita. Bang Alvin?
6: Enggak tahu.
0: Saya ingat
6: susah kan, sekarang sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
7: Nagila boleh. Nagila. Sebenarnya sih Bezim open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama Elsa, cocok ayo gitu ya.
5: Dari Elsa,
0: oh iya,
5: dari Elsa. Yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Jerli enggak tahu.
0: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
6: Raisa baru. Raiso.
8: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Bass Jam malah kan pamer bojo ya.
0: Oh iya.
5: Ya,
0: oh
5: iya. Pamer bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Tiana di
9: itu
5: single
9: tahun lalu
5: di single Hari judulnya Mabar.
0: Oke.
5: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama. Jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
6: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
6: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan. Kamu dibaca yang itu ya. Basra, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
6: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
6: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merake, Meulaboh, Miangas Nabire Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekau, dan juga Sorong.
6: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih.
6: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep?
0: Itu sudah dijawab. Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
5: Negara kita ya.
0: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam
1: beserta Bang Ramzi.
0: Bang Ramzi, betul.
1: Aduh, selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Ya, maaf. Terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang, Roti.
0: Segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Eh, tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya. Berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam ya.
2: Down banget.
0: Pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu enggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru daunnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenernya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh? Penutupnya.
0: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih.
0: Kalau
2: gue tadi, gue sih gua pribadi.
0: Kalau pribadi namanya sal pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priyadi, itu Priyadi. Priyadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priyai.
1: Iya. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigit, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Eh gimana dek langsung
2: dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Dalam banget gitu. Sekarang kalau gue di situ kan bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, ini kita si keluar bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya
0: lagu karya yang
3: kencang-kencangnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu.
0: Ya gitu sih. Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya? Sampai akhirnya memutuskan untuk oke, kita comeback gitu.
2: Sekitar 4
3: tahun, 5 tahunan ya.
0: 4 tahunan, 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
4: Iya.
3: 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin.
4: Sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
4: Ya itu
0: warnanya. Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak, gua sih enggak down-down amat sih. Jadi gua menikmati.
3: Lagi. Emang udah down sebenarnya.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. daun, naik daun.
4: Belajar menikmati ya, proses saja.
1: Betul, gitu. Betul, betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar? Ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Itu sekali.
0: Oh lagi.
2: Soalnya dulu personil Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya, iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
4: Sama-sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa yang ini ya. Itu Elsa.
0: Ya mama, mama. Oke. Ya itu berarti seru ya up and down-nya udah dijalanin semuanya tapi masih tetap tapi tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Gimana nih? Balik lagi nggak kita di Best Jam? Kita berkarya lagi nggak nih? Ngeluarin lagu lagi nggak nih? Gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar. Ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan salah satunya ya Best Jam ya nih. Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani. Buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
1: Itu.
0: Ya. Mm-hmm. Benar nggak sih?
1: Tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar.
1: Dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi.
1: Oh iya di mana tuh? Sudah menunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Ikram Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun.
1: Iya, ya.
0: Dia takut iya, disurprise iya, lagi
5: Minggu kemarin
0: betul,
5: Mbak Ita
0: ulang tahun. Persis dia lagi yang, siaran.
5: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
5: Apa kabar Bang Andis?
0: Kabar baik. Bang Beni.
5: Wah, hampir enggak tergabung nih Bang Andis.
0: Iya.
1: Silakan Bang, ini ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
6: Baik, Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny Jo, silahkan.
5: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Pak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor. Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
7: Malam Andes Satria.
0: Malam
7: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
7: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
7: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton, dia iya. Dia nonton. Iya. Jadi dia tahu. Iya, dia tahu kejadian.
1: Masa gua lari dari toilet tuh beneran.
7: Itu malam Iksan. Tenang aja,
0: Poli. Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda, terima kasih.
7: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
7: Ini seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
0: Iya, Teh.
7: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul. Rekinya.
7: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
1: Ada di sini tetap.
7: Betul. Nah, itu kan tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
1: Oh iya benar juga e-book.
7: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam gitu ya.
1: Up to you, oke baik.
7: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
1: Jadi
7: ya kan?
1: Insight-nya ya. Dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
7: E-book-nya.
1: Oke, nice.
7: Masukkan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
1: Okay.
7: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
1: Amin.
7: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
1: Silakan.
7: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17.

0: Paleman.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Ihsan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam.
2: Best jam.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Begini Bang Ande, Bang Ihsan yang bisa tanyakan kepada Best
0: Jam. Silakan.
1: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban? Dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
2: Oke. Okay.
1: Yang ketiga itu siapa kalau mengundang sistem untuk penpas gitu. Itu saja Bang Andes, Bang Ihsan.
2: Oh, tiba-tiba hanya budget nih.
1: Tadi Benoto.
0: Iya.
1: Untuk Bang Simon Kayai.
0: Siap.
1: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya. Pokoknya Simon Kayai aja lah. Dan Patamati dan semuanya saja tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
0: Ini.
2: Bu Ana dari Papua soalnya dia
0: jauh.
2: Sorong.
0: Halo. Selamat
2: malam.
0: Halo.
2: Iya. Halo. Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
3: Oh iya, sabar. Habisnya radionya terlalu besar.
0: Betul.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Sebesar apa? Oke.
0: Okay. Maksudnya suaranya.
3: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama dari tadi nunggu.
2: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
3: Langsung
2: ke Best Jam. Boleh, terima kasih. Silakan.
0: Mana ke Best Jam?
3: Iya, Kak Anda. Kak Ihsan Dorore, apa kabar?
0: Kabar baik,
2: alhamdulillah.
3: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
2: Terima kasih baik. Bana, best jam, bahasa jam. Oke.
3: Best jam.
2: Oke, best jam. Oke.
3: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
2: Oh, betul.
3: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
2: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
3: Yang dulu tuh, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
2: Iya. Yeah. Kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
3: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan rela jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Udah gila, coba pulang gila.
3: Iya, betul. Ini satu lagi.
2: Apa lagi?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu giliran? 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta ya tadi diputar.
1: Oh. Iya. Oh.
0: Ini nih biar kita tua juga, kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isan
1: nih. Iya.
0: Makanya tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
1: Oke okay, ya tidak lah iya.
2: Ada lagi
1: Mama Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh terus pertanyaannya. Habis waktunya lagu terus.
1: Ya makanya pertanyaannya ada lagi yang disampaikan silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini semoga Wish Gemini semakin sukses.
1: Amin.
0: Jaya.
1: Amin.
0: Kahai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati.

0: dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu, terus kapan ketemunya di mana. Gitu aja.
1: Oh gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak kok itu.
0: Oke. Untuk 1000 peserta. Oke.
2: 3 aja Mama, Anda silakan.
0: Iya, 3000 ya.
1: 3. Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
0: Sabar. Oke. Eh, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini ya, Kak Ana ini ya.
1: Iya. Oke. Silakan, boleh 3.
0: Nah, gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semua-semuanya buat Kak Andes sama Iksan Darorenya. Dadah, bye-bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ceria sekali suaranya loh.
1: Ya, udah kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Oke. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, tapi dia masih ceria. Pasti dia enggak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan
2: tadi. Hujan Tanpa Awan. Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
4: Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
4: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda-beda. Hujan
4: Tanpa Awan.
2: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of best.
2: Oke.
4: Beda-beda.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Dan Dinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
3: Belum ya.
2: Belum.
3: Menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini. Teman tapi
3: sudah dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
3: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana.
1: Bisa
3: langsung
1: kita. Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
3: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
3: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah e-book ada rencana untuk bikin e-book?
3: Baru ada Bapak.
1: Bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
3: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya ya.
3: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk itu.
1: Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih sama
2: siapa? Udah tadi.
1: Emang udah.
2: Oh, tadi gua ketahuan dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke.
3: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
2: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa tadi juga sudah dijawab. Tentunya
1: Buleman sekarang.
2: Ini
5: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Nggak, bukan kurang percaya, lebih ke takut keskip.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanya belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja? Terjauh mungkin.
4: Yang belum ya.
1: Yang belum?
4: Banyak juga.
3: Timur kita belum banyak ya?
4: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana, Sorong?
4: Sorong belum.
1: Sorong belum. Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya,
1: ada di Instagram. Ada di
2: Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
3: Oh. Kita sampai jadilah nego.
1: Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ene Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian siapa aja
1: dan ketemunya di mana aja, asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya
1: daripada mana aja? Banyak kok pertanyaan sih.
4: Dari mana?
3: Ayo.
1: Sekarang dari yang personil lama deh.
3: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul. Ya.
3: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
3: Bapak saya satu kantor, bapak.
1: Oke, terus
4: 32 tahun yang lalu.
3: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
3: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat. Bakat.
1: Oke, okay, terus.
3: Kalau Oni, Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya, Oni tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitar satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu.
1: Ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok jadi tempo?
2: Kok tempo? Tempo
3: bagus ya.
2: Iya lagi. Tempo. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
3: 2015 tuh kami, sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh gak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon yang, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. saking saya nggak kurang gawat terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join tetap gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019 kalau
1: official sampai sekarang jadi personil tetap Bass Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar, mungkin Aichan harus.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana?
2: Iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa asal orang Jakarta kah kalian?
3: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
2: Jakarta.
3: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
4: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, enggak asli Jawa.
2: Ohnya. Menado aku percaya
1: enggak. Oh, sakno.
3: Kami dari
1: mana? Bang Ramzi? Dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
4: Saya Batman.
1: Oh.
2: Iya,
1: mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manado-nya ya. Udah lah, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya,
2: di Indonesia Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
2: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends.
2: Iya. Yes.
3: Juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
1: So sweet.
3: Dan banyak
1: gitu loh,
3: kan rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Iya. Yeah. Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Yeah. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi
2: aku ya.
1: Lagi.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi senang sekali beliau.
1: Oh jadi dari tadi aku cabut tuh gosong.
2: Dari A sampai Z.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh, boleh, boleh. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Besdem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

0: adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan pelindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Ruang Rindu Perjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan sudah ada tadi bintang tamu, yaitu Best Jam, dan dipandu oleh Ihsan Tarore dan juga Andes. Pendengar, saat ini pendengar juga sudah kembali bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi. Dan akan saya temani ruang dengar Anda dengan rangkaian program musik tradisional dan budaya Nusantara hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

bintang merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman.

Kemungkinan mayat atau pengantin perempuan masuk kepada pihak keluarga aman mayat atau pengantin pria. Sehingga dapat dikatakan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami dan inen mayat atau pengantin.

Sumang Plangkahan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang bertujuan untuk menjaga batas pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Dalam budaya masyarakat Gayo, seorang gadis bahkan wanita dewasa pun dilarang dan tabu bepergian ke tempat yang sunyi atau jauh dari pandangan orang banyak, apalagi bersama lawan jenis.

93 MHz pendengar, masih selfie temani ruang dengar Anda dengan rangkaian program musik tradisional dan budaya Nusantara. Nah pendengar, setelah tadi beberapa lagu sudah selfie hantarkan untuk menemani malam hari para pendengar, saatnya selfie hantarkan informasi di malam hari ini untuk para pendengar semua. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah kembali memanggil seorang oknum berinisial G, warga Kecamatan Silihnara. Setelah diduga melakukan praktik kadri di liar atau bertindak sebagai penghulu tanpa kewenangan resmi. Klarifikasi dilakukan di ruang kerja Kepala Kemenag Aceh Tengah pada Rabu 22 Juli 2026. Pertemuan dihadiri Wakil Ketua NPU Aceh Tengah Tengku Yahya Arias, Perwakilan Dinas Syariat Islam Kasubag Tata Usaha Kemenag Aceh Tengah Irhamna MPD, Kasih Bimas Islam Dr. Andes Haji Alwin, serta Kepala KUA Silihnara. Kehadiran berbagai pihak ini menjadi bentuk sinergi dalam menjaga ketertiban administrasi dan kepastian hukum pelaksanaan akad nikah di Aceh Tengah. Dalam proses klarifikasi, oknum tersebut mengakui telah melakukan kesalahan dan menyatakan tidak akan lagi melaksanakan akad nikah di luar kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan. Sebagai bentuk komitmen, dirinya juga menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi kesanggupan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Surat pernyataan itu menegaskan, apabila di kemudian hari kembali melakukan praktik serupa, yang bersangkutan bersama pihak-pihak yang terlibat bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Haji Wahdi MSMA menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjaga ketertiban administrasi dan kepastian hukum dalam pelayanan perkawinan. Kemenag Aceh Tengah berharap masyarakat tidak menggunakan jasa penghulu yang tidak mewakili kewenangan resmi, sehingga hak-hak pasangan suami istri serta kepastian hukum atas pernikahan dapat terlindungi dengan baik. Demikian pendengar, informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Sumbang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan

Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut.

Mas pendengar, masih saya temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya Nusantara. Nah pendengar, Kopi Luwak Gayo asal dataran tinggi Gayo Aceh kembali mencatat prestasi membanggakan setelah dinobatkan sebagai kopi terbaik Indonesia versi Taste Atlas 2026. Dalam daftar 9 kopi terbaik Indonesia versi Taste Atlas, Kopi Gayo atau Kopi Luwak menempati peringkat pertama dengan skor tertinggi 4,9 dari 5. Capaian tersebut menjadikan Kopi Luwak Gayo sebagai salah satu kopi Indonesia yang dengan penilaian terbaik dalam daftar tersebut. Pendengar, Kopi Luwak Gayo dikenal memiliki karakter rasa yang khas karena berasal dari kawasan dataran tinggi dengan kondisi alam yang mendukung pertumbuhan kopi Arabica berkualitas. Kopi Luwak terbuat dari biji kopi yang dimakan, difermentasi di dalam saluran pencernaan dan dikeluarkan bersama kotoran oleh luwak salah satu jenis hewan musang. Proses ini menghilangkan rasa pahit dan menghasilkan cita rasa yang sangat halus serta aroma unik, menjadikannya salah satu kopi yang hangar harganya tergolong mahal di dunia. Nah pendengar, keberhasilan Kopi Luwak Gayo berada di posisi teratas menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh, terutama para petani kopi di dataran tinggi Gayo. Prestasi ini semakin memperkuat posisi Kopi Gayo sebagai salah satu produk unggulan Indonesia yang memiliki daya saing di pasar internasional. Nah pendengar, berikut peringkat kopi terbaik Indonesia versi Taste Atlas 2026. Pertama, Kopi Gayo atau Kopi Luwak Aceh Sumatera, skor 4,9/5. Akasa Coffee Honey Kintamani Bali, skor 4,8/5. Wahana Estate Sidikalang Sumatera Utara, skor 4,7/5. Seven Vika Coffee Java Finjar Jawa Barat, skor 4,7/5. Tolka Toraja Sulawesi Toraja Piberi Sulawesi Selatan, skor 4,6/5. Puntang Coffee Arabica Wine Jawa Barat, skor 4,6/5. Els Kopi Kopi Lampung Lampung, skor 4,6/5. Kopi Luwak Kopi Authentic Arabica Semarang Jawa Tengah, skor 4,6/5. Dan yang terakhir, Mandailing Estate Coffee Pure White Coffee Luwak Sumatera, skor 4,5/5. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.go.id.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut, banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara, dan ditunjukkan dengan tutur, dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut.

Semoga tiga mega pendengar masih selalu ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya Nusantara. Pendengar, mahasiswa praktik profesi keguruan dan pengabdian kepada masyarakat atau PPK PMIAI Entakengon di Kampung Despot Linga, Kecamatan Linga, Kabupaten Aceh Tengah, mengikuti pengajian rutin bersama warga setempat. Kegiatan itu menjadi upaya membangun kedekatan, mempererat silaturahmi, serta menjalin hubungan yang baik dengan warga sebelum melaksanakan berbagai program pengabdian di kampung tersebut. Pengajian yang digelar setiap pekan secara bergilir di rumah warga diawali dengan pembacaan doa, istighosah, dan surat Yasin. Hal ini menjadi tradisi masyarakat yang terus dipertahankan untuk mempererat hubungan antar warga. Mahasiswa PPKPM IAI Entakengon Yuni Silsilia mengatakan keikutsertaan dalam pengajian menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk berbaur dengan masyarakat sejak awal pelaksanaan pengabdian. Usai pengajian, masyarakat dan warga menikmati makan bersama dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu dimanfaatkan untuk saling berbincang dan mempererat hubungan antar mahasiswa dengan masyarakat. Yuni berharap hubungan baik yang telah terjalin melalui kegiatan keagamaan ini dapat menjadi modal dalam menyukseskan berbagai program PPKPM di kampung tersebut. Dan itulah informasi yang baru saja kami antarkan pendengar. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman KBRN rri.co.id.

ungkapan Dayo yang menyebutkan Setio Murid Gemasih Papa, yang secara harfiah menegaskan tentang kesetiaan pada komitmen bersama, merupakan kunci penyelesaian seberat apapun tantangan yang ada. Nilai dalam budaya Gayo ini disebut setio, yang artinya mempunyai komitmen, teguh pendirian, dan tidak mudah menyerah demi memperjuangkan kebenaran.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Takengon, setelah ini tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kita ikuti program di Donggayo hingga mengantarkan kita menuju pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan akan kami antarkan di Dong-Didong malam hari ini, menemani malam hari para pendengar untuk sembari beristirahat ya, dan tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

无量无边的大。

Thank you.

Mm-hmm.

Walaupun tua aku jauh.

Aku tetap mau.

Sekarang gue lawan Cina pake mercury. Iwan

like a criminal.

I'm gonna make you mine.

上了扔。阿曼。

Franklin.

Thank you.

ne baju kodoke mupuru nagunang kabari terus asa gotol aranong badanku iberen ko aku lagu mesin cuci ika mulintas aku kuponok baru kene baru aku ragu jekri pahini arita emunya ciaku kengon cerakmu ngaku peribadi

Selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia. Malam ini mari kita merenungkan sebuah sikap yang sering terlupakan tetapi sangat berharga, diam dan bekerja. Di dunia yang penuh suara, penuh komentar, penuh perdebatan, kadang kita lupa bahwa ada kekuatan besar dalam diam. Dan kekuatan itu semakin nyata ketika diam disertai dengan kerja nyata. Diam bukan berarti pasif. Diam bukan berarti tidak peduli. Diam adalah pilihan untuk tidak menghabiskan energi pada hal yang tidak berguna. Seringkali kita tergoda untuk membalas komentar, membuktikan diri kita dengan kata-kata, atau menjawab setiap kritik. Padahal, diam bisa menjadi jawaban paling bijak. Diam memberikan ruang bagi pikiran untuk tenang, hati untuk jernih, dan tindakan untuk berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Kerja adalah bukti nyata dari siapa kita. Kata-kata bisa menipu, janji bisa dilupakan, tetapi kerja tidak bisa disembunyikan. Ketika kita memilih untuk diam dan bekerja, kita sedang membangun kepercayaan. Orang lain mungkin meremehkan, mungkin meragukan, tetapi hasil kerja akan berbicara sendiri. Kerja adalah bahasa universal yang tidak butuh penjelasan panjang. Ia hadir dalam bentuk hasil, dalam bentuk perubahan, dalam bentuk manfaat yang dirasakan orang lain. Diam dan bekerja adalah jalan hidup yang sederhana tetapi penuh kekuatan. Dengan diam, kita menjaga diri dari konflik yang tidak perlu. Dengan bekerja, kita membuktikan diri kita tanpa harus berteriak. Dengan diam, kita melatih kesabaran. Dengan bekerja, kita melatih ketekunan. Dan ketika keduanya berjalan bersama, kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dihargai. Saudara pendengar, dunia ini penuh dengan suara. Tetapi tidak semua suara perlu kita ikuti. Kadang yang kita butuhkan hanyalah diam dan bekerja. Mari kita belajar untuk tidak terlalu sibuk membuktikan diri kita dengan kata-kata. Mari kita biarkan kerja kita yang berbicara. Karena pada akhirnya hasil nyata lebih berharga daripada 1000 kata. Saya Safiran, pamit. Semoga renungan malam ini mengingatkan kita bahwa diam bukan kelemahan dan bekerja adalah kekuatan. Tetap bersama kami di frekuensi 93 FM karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat beristirahat dan selamat malam. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Selvi berserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi besok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Talking On dan Radio Republik Indonesia Ribaraya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

dari Prosote Takengon. Sembari kita mencerah tubuh dari live langsung dari Masjid Agung Rohamat Takengon, kita dengarkan deretan lagu-lagu religi untuk menemani hari Anda. Buat para pendengar, selamat menunaikan salat ibadah salat subuh.

0: suara terus tadi jalan pun lurus. Ketika melewati jalan ini karena berkata berasa karena tidak terlalu jauh dari lagi jangan terus karena masih
1: berkata. Saat kita bergabung dengan Masjid Agung Rahmah Takengwan
2: Allah wa ta'ala. Kemudian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Tengku Bapak Dr. Abdian Syahlinge MA. Kepada Bapak kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat, jemaah Masjid Agung Rohama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Radio Republik Indonesia, mari terus menerus kita memuji serta bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, ayat yang kami bacakan tadi ada di dalam surah Jatsiyah ayat 13. Di dalam ayat tersebut ada terminologi sakhara. Di dalam Al-Quran diulang-ulang kata-kata sakhara ini sebanyak 34 kali. Dari beberapa ayat yang berbicara tentang sakhara ini selalu mengaitkan dengan kekuasaan Allah terhadap ciptaannya, seperti wasakhara lakumul laila wadnahara wasyamsa walqamar. Di ayat lain dikatakan wasakhara lakumul bahra litakulu minhu lahman tariya, dan seterusnya. Ada satu variabel yaitu ciptaan Allah. Kemudian ada satu variabel lagi adalah orang yang memanfaatkan ciptaan Allah tersebut. Di Jatsiyah ayat 13 ini lebih umum. Wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, jami'an, seluruhnya, arti alam semesta ini, minhu, adalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk karunia kepada kita. Kalau kita buka terjemahan Kementerian Agama, sakhara ini diartikan dengan menundukkan, ditundukkan. Berarti Allah menundukkan siang dan malam, Allah menundukkan lautan, Allah menundukkan gunung-gunung. Alam ini ditundukkan. Di Jatsiyah ini juga ada satu kata wasakhara lakum. Kalau menggunakan kata lakum ini dalam Al-Quran diulang-ulang sebanyak 7 kali. Wasakhara lakum, lakum ini lebih kepada manusia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari penjelasan berkaitan tentang sakhara ini, apa yang dapat kita ambil pelajaran? Ayat ini banyak ulama memakainya sebagai ayat untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Allah ciptakan gunung, manusia berhak untuk memperoleh manfaat dari gunung tersebut. Allah menciptakan langit, menciptakan lautan, menciptakan bumi, maka dengan akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia, manusia diberikan kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang sudah terbukti, lautan-lautan mana yang belum dijelajahi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka? Gunung-gunung yang mana yang belum diperkirakan akan dimanfaatkan oleh manusia? Langit sekarang di dunia ini sudah memanfaatkan panas untuk energi. panas dari atas, panas dari bumi dikelola oleh manusia agar dimanfaatkan sebagai energi untuk menunjang kualitas hidup manusia. Namun satu sisi, jika kita buka kata-kata Sahara ini di dalam kitab-kitab tafsir, termasuk kajian-kajian yang lebih ilmiah, ternyata Sahara ini tidak cukup hanya sebatas mengeksploitasi. Karena ayat-ayat Sahara ini selalu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada tiga poin yang harus kita perhatikan ketika kita mungkin jamaah kaum muslimin muslimat atau pendengar RRI ini selaku pengambil kebijakan, pembuat regulasi dan lain sebagainya. Allah sudah menggariskan paling kurang yang tiga ini tidak boleh keluar. Yang pertama, alam itu bisa kita eksploitasi untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Yang kedua, alam itu setelah kita eksploitasi harus kita jaga dan pelihara dalam konsep sustainability, keberlangsungan. Tidak serta-merta walaupun kita boleh mengeksploitasi alam terus sesuka hati, sehabis-habisnya, sepuncak-puncak gunungnya kita tadami mulsa dan lain sebagainya. Ada konsep yang kedua, yaitu setelah kita eksploitasi juga harus kita pelihara. Jika tidak kita pelihara, banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah memurkai orang-orang yang membuat kerusakan. Ketika bencana kemarin, ayat para penceramah selalu keluar, Qad zahara al-fazadu fil bahri fil ardi wal bahri bima kasabat bi aidin nas. Perusakan-perusakan itu karena tidak memaknai kata sahara yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Sedangkan yang ketiga, Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alam ini harus menjadikan pengetahuan sehingga kita dapat mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Sering dulu diceramah, diberikan ceramah kepada kita, Win, ike ko ngutip kupi, ara kerasa ko Allah hadir di situ. Ketika kamu memetik buah kopi yang sudah merah, apakah itu ko merasa usahamu sendiri atau ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika dalam proses pemanfaatan sumber daya alam itu tetap kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alam itu bisa menjadi ayatul kauniyah untuk terus kita terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eksploitasi milik Allah, pelihara milik Allah, dan ingat terus-menerus kepada Allah atas manfaat yang sudah diberikan. Ketika tiga formula ini dimasukkan di dalam motivasi kita melangkah, berbuat, memanfaatkan alam semesta ini, mudah-mudahan kita tidak dimurkai oleh Allah dalam memanfaatkan karunia yang diberikan oleh Allah. Namun sebaliknya, kalau cuma mengeksploitasi, tidak ada keinginan untuk memelihara, apalagi menghadirkan Allah dalam perilaku tersebut, mungkin derajat kita tidak lebih baik daripada makhluk selain manusia tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar setia RRI Soto Takengon, kita telah mengikuti ceramah subuh live dari Masjid Agung Rahmat Takengon.

siapa yang menjaga sholat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat.

Pendengar setia Prosatu Yanita Kingo, sembari kita menanti Warta Nurayu tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi ini, kita dengarkan lagi lagu-lagu religi dari deretan musik pilihan kami.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanah Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, RRI Takengon menyiarkan Warta Tanah Gayo. Kami sampaikan sari pagi ini, sari berita pagi ini. Pembangunan Jalan Enang-Enang terus berjalan, donasi masyarakat ditutup. Pemkab Aceh Tengah tindak lanjuti pansus DPRK. Bersama saya Ari.

0: Pengerjaan perbaikan terus berjalan di titik Tajuk Enang-Enang Kabupaten Benar Meriah. Namun donasi dari masyarakat telah ditutup. Sistem buka tutup masih diberlakukan bagi pengguna jalan. Selengkapnya disampaikan Alfi Syahrin.
1: Jalan lintas nasional Takengon Biren, tepatnya di titik jembatan Enang-Enang, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Benar Meriah, hingga saat ini terus dilakukan sejumlah perbaikan. Tokoh masyarakat yang menjadi pelopor perbaikan titik tersebut, Syahrial Abadi, menyebut pihaknya tengah melakukan pembangunan barrier jalan, parit, serta perbaikan ulang aspal yang rusak. Kini, pihaknya telah menutup donasi dari masyarakat agar tidak menimbulkan isu negatif. Namun anggaran yang tersisa sebanyak Rp555 juta terus dimanfaatkan untuk perbaikan dan pembangunan sejumlah fasilitas jalan.
2: Anggaran nggak ada lagi, karena saya sudah tutup kemarin untuk donasi. Karena kita begini, saya ini kan bukan orang birokrasi, ya, orang bukan administrasi. Jadi kita takut uang itu nggak terkendali, karena uang yang 555 juta kemarin harus diselesaikan dulu. Nanti itu pun kita buat juga transparan dan pengumumannya kepada masyarakat habisnya untuk apa gitu kan.
1: Masyarakat sebutnya terlalu antusias untuk melintasi jalur tersebut, sehingga jalan yang telah diaspal kembali rusak akibat belum 100% dapat dilalui. Karena itu, masyarakat diharap dapat bersabar dan tertib saat melintasi jalur tersebut yang diberlakukan sistem buka-tutup dari kedua arah. Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemkab Aceh Tengah siap tindak lanjuti rekomendasi pansus. Perkuat tata kelola dan pelayanan publik, laporan Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi panitia khusus pansus DPRK Aceh Tengah terkait permasalahan PIDGA kapar waktu serta regulasi pada BLUD Datu Beru Takengon, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan serta Kebudayaan. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil pansus yang digelar di ruang sidang DPRK setempat kemarin. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan menyebut pemerintah Aceh Tengah memandang seluruh rekomendasi pansus sebagai masukan yang konstruktif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Sebagai tindak lanjut konkret, pemerintah Aceh Tengah menugaskan inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap manajemen dan pengelolaan keuangan di RSUD BLUD Takengon. Audit tersebut ditarget selesai 21 hari kerja sebagai dasar evaluasi dan pemenahan tata kelola rumah sakit.
4: Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu para pimpinan Dewan Kabupaten Kabupaten Setengah dan seluruh Bapak dan Ibu anggota yang berhormat. Pemerintah Kabupaten Setengah memandang bahwa seluruh rekomendasi dan usulan yang kembali saja disampaikan oleh panitia khusus adalah merupakan bagian daripada fungsi pengawasan lembaga yang berhormat. Oleh karena itu, kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah agar mencermati dan menindaklanjuti setiap rekomendasi maupun usulan yang disampaikan oleh panitia khusus.
3: Tindak lanjut serupa juga akan dilakukan pada sejumlah rekomendasi pansus yang telah disampaikan ke eksekutif. Melalui tindak lanjut tersebut, pemerintah Aceh Tengah berharap pembenahan tata kelola di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan P3K per waktu dapat berjalan lebih baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Wakil Bupati Benar Meriah kukuhkan pengurus harian LPTK periode 2026-2028. Tekankan penguatan pembinaan MTK dan kerjasama antar lembaga. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
5: Wakil Bupati Benar Meriah Insinyur Haji Armia mengukuhkan Ketua Harian dan Pengurus Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Benar Meriah periode 2026-2028. Pada kesempatan yang sama, ia juga membuka rapat kerja LPTQ yang berlangsung di Aula Setdakap Benar Meriah Rabu 22 Juli 2026. Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan 3 poin utama yang harus menjadi perhatian serius LPTQ Kabupaten Benar Meriah dalam menjalankan tugasnya. Pertama, pembinaan peserta musabakah Tilawatil Quran MTQ secara berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan tidak boleh hanya dilakukan menjelang pelaksanaan lomba, melainkan harus dilakukan secara berjenjang, terukur, dan berkelanjutan. Kedua, penjaringan peserta MTQ yang masif dan berkualitas. Ia berharap LPTQ dapat bersinergi dengan para camat, kepala KUA, serta pimpinan pondok pesantren untuk menjaring bibit-bibit unggul hingga ke pelosok desa. Ketiga, penguatan kelembagaan dan sinergi antar lembaga. Menurutnya, rapat kerja harus menghasilkan program kerja yang realistis dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

0: Sementara itu, sebelumnya Ketua Harian LPTQ Bener Miah Tengku Nazaryudin berharap dukungan dari semua pihak dalam menjalankan tugas dan program-program di lembaga tersebut.
1: Melalui

0: Kepengurusan LPTK Kabupaten Bandar Meriah periode 2026-2028 berjumlah 50 orang yang diharapkan mampu memperkuat pembinaan dan pengembangan tilawatil Quran di Bandar Meriah sekaligus meningkatkan prestasi daerah pada ajang MTQ tingkat provinsi. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Ratusan pelajar ikuti program bimbingan remaja usia sekolah. Sekda Morsyid tekankan pentingnya karakter dan persiapan masa depan. Laporan Sanusi.
2: Kemenang Aceh Tengah menggelar kegiatan bimbingan remaja usia sekolah BRUS di Aula Kementerian Agama setempat kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh para pelajar sebagai upaya membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kakan Kemenang Aceh Tengah Wadi menyebut BRUS program unggulan Kementerian Agama untuk pelajar dan remaja. Program ini untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pembinaan karakter, pencegahan pernikahan usia dini, pergaulan sehat, bahaya penyalahgunaan narkoba, serta persiapan menuju kehidupan keluarga yang berkualitas di masa mendatang. Kegiatan ini, kata Wahdi, komitmen Kementerian Agama dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berakhlak mulia, dan memiliki kesiapan dalam merencanakan masa depan.
3: Yang luar biasa, bimbingan remaja usia sekolah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui program Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati dan sekaligus juga dengan Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka menyikapi visi-visi dari Bapak Bupati, mengapresiasi kita dan memberikan stimulus untuk melakukan bimbingan remaja usia sekolah dan mudah-mudahan kegiatan ini bermakna untuk generasi-generasi kita ke depan untuk menjadi pimpinan masa depan di Kabupaten Aceh Tengah ini.
2: Sekda Aceh Tengah Morsyid mengajak peserta untuk memanfaatkan masa muda sebaiknya dengan belajar, mengembangkan potensi diri, memperkuat akhlak, dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang unggul. Morsyid juga mengingatkan agar generasi Aceh Tengah untuk menjaga pergaulan yang sehat dan positif, serta menghindari pernikahan usia dini demi mewujudkan masa depan yang lebih baik.
3: Ya, ini bertujuan bagaimana remaja kita menyiapkan masa depan, sehingga lahirlah generasi-generasi yang bisa kita banggakan di Kabupaten Aceh Tengah.
2: Program ini juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama dalam mencetak generasi muda Aceh Tengah yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Gaya Luas ajak para jurnalis untuk mendukung publikasi perkembangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
4: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian atau Diskominfo Gaya Luas, Noval, mengajak insan pers di Kabupaten Gaya Luas untuk mendukung publikasi perkembangan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan temu ramah bersama para jurnalis di Aula Media Center Diskominfo Gaya Luas. Nopal mengatakan, usai mengikuti rapat tim rehab rekon, Diskominfo mendapat arahan untuk memperkuat publikasi berbagai capaian pemerintah dalam upaya pemulihan daerah pasca bencana. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai progres pembangunan dan keberhasilan program rehab rekon yang sedang berjalan.
5: Itu Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian itu diberikan beban selain memang database-nya kita yang olah di bidang statistik, kita kelola, kita juga diberikan beban untuk membackup penyampaian informasi-informasi tentang rehab rekon ini. Nah, jadi supaya masyarakat tahu jauh mana sudah progres rehab rekon.
4: Selain itu, Diskominfo juga berkomitmen meningkatkan komunikasi dan pembinaan terhadap media di Gaya Luas agar sinergi antara pemerintah dan insan pers semakin baik dalam mendukung penyebaran informasi pembangunan daerah. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
1: SPPG Polres Bandar Meriah hadirkan pelayanan gizi berkualitas. Wujud kepedulian Polri untuk generasi penerus bangsa. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
6: Komitmen Polri dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia terus diwujudkan melalui pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polres Bandar Meriah yang berlokasi di Kampung Kramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bandar Meriah. Kepala SPPG Polres Bandar Meriah, Pahru Razi, mengatakan keberadaan SPPG tersebut menjadi salah satu bentuk pelayanan nyata Polri kepada masyarakat dengan memastikan para siswa dan siswi memperoleh makanan bergizi, sehat, higienis, dan layak konsumsi sebagai bagian dari dukungan terhadap program makan bergizi gratis.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Haji, KSPPG Polres Bandar Meriah, di bawah naungan Yayasan Kemala Bayangkari, Desa Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bandar Meriah. Di sini saya tidak sendiri, saya bekerja dengan 3 staf saya. Ada ahli gizi, akuntan, admin. Dan di sini kami mempunyai 47 relawan. Ada divisi pembersihan, ada divisi pasar, ada divisi cuci ongkong, dan ada divisi driver. Kami semua berkontribusi bersama membangun program MBG.
6: Setiap tahapan mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian makanan dilakukan secara profesional dengan mengutamakan standar kebersihan dan keamanan pangan. Hal ini bertujuan agar setiap makanan yang diterima para pelajar memiliki kualitas gizi yang baik untuk mendukung kesehatan, pertumbuhan, dan semangat belajar mereka.
7: Saat ini, SPPG Polres Bandar Meriah sudah mendistribusikan 2.920 penerima manfaat dan dibagi menjadi 3 unsur: sekolah, guru, dan balita, busu, dan ibu.
6: Ia menambahkan bahwa seluruh personil yang bertugas di SPPG bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan. Setiap menu disiapkan dengan memperhatikan keseimbangan gizi, kebersihan, serta kelayakan konsumsi sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh para penerima.
7: Kami memiliki program unggulan, yakni B3. Kami paham bahwa pemenuhan gizi harus dimulai dari sejak dini, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Target kami adalah untuk menekan angka stunting, kemudian meningkatkan selera makan anak sehingga gizi terpenuhi, untuk menciptakan generasi yang cerdas demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Pihaknya terus memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga mereka dapat tumbuh sehat, belajar dengan optimal, dan menjadi generasi penerus yang cerdas, kuat, serta berdaya saing. Melalui pelayanan SPPG, Polres Bandar Meriah berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas kesehatan anak-anak sekolah sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul.

0: Sementara itu, Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto mengatakan kehadiran SPPG merupakan bentuk pengabdian Polri yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya generasi muda. SPPG Polri Bandar Meriah juga menjadi bukti bahwa Polri senantiasa hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai mitra yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanah Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pembangunan Jalan Enang-Enang terus berjalan. Donasi dari masyarakat ditutup. Pemkab Aceh Tengah tindak lanjuti Pansus DPRK. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Ari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik para pendengar, demikian Warta Tanah Gaya. Sebelum kita mendengarkan info dari BMKG, kita dengarkan sebuah lagu.

balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik para pendengar, kita sekarang sudah terhubung ini dengan Bang Deddy dan dari Prakirawan BMKG. Halo, assalamualaikum Bang Deddy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana Bang info untuk wilayah tengah ini Bang, info cuacanya Bang?
2: Ya, baik ya. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca khususnya wilayah tengah. Mengikuti wilayah Aceh Tengah, kemudian Benar Meriah, Geluwa serta daerah Aceh Tenggara untuk edisi tanggal 23 Juli 2026. Untuk pagi hari umumnya berkisar antara berawan hingga berawan tebal ya, namun nanti menjelang siang juga kondisinya cukup kondusif. Berkisar antara berawan hingga cerah berawan, namun nanti menjelang sore khususnya untuk wilayah Gayo Luas serta daerah Benar Meriah memang adanya potensi hujan dengan intensitas ringan ya hingga sedang. Begitu juga pada malam harinya kami prediksi cuaca kembali membaik, itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Kemudian untuk suhu rata-ratanya kami perkirakan itu berkisar antara 17 hingga mencapai 27 derajat Celcius, namun pada saat menjelang siang itu berkisar antara khususnya untuk daerah Aceh Tenggara itu berkisar antara 30 hingga 31 derajat Celcius. Dan pada saat menjelang malam hingga dini hari itu berkisar antara 17 hingga mencapai 20 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban itu berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jam.
1: Oke. Ada lagi Bang mungkin Bang? Titik panas mungkin bisa disampaikan?
2: Titik hotspot sendiri memang belum tampak ya untuk wilayah tengah, namun untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh emang cukup banyak ya, khususnya untuk terjadi wilayah PD, PD Jaya dan sekitarnya. Namun untuk wilayah tengah memang mulai dari pagi hingga malam dini hari itu juga kami memantau tidak terdapatnya adanya titik panas ataupun hotspot.
1: Baik, iya. Ada lagi Bang ke himbauan Bang mungkin untuk para pendengar ini Bang, himbauan untuk hari ini Bang?
2: Ya, himbauannya memang kami masih memberikan ya, beberapa hari ini kondisi kita masih cukup panas. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan ataupun pembersihan perkebunan ya, untuk berhati-hati karena kondisi kita masih cukup panas dan ini memungkinkan terjadinya atau terbentuknya titik panas di wilayah tengah ya.
1: Iya. Baik Bang, terima kasih untuk informasi info cuaca hari ini ya Bang ya.
2: Iya,
1: baik ya Bang, terima kasih ya Bang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar saya dari Rimba Rimba dimanapun Anda berada. Demikian tadi pendengar, tentunya telah kita ikuti pendengar ya, berbagai rangkaian program dari Persatuan dari Takengon. Yang terakhir tadi pendengar tentunya telah kita ikuti perkiraan cuaca dari perkirawan BMKG Banda Aceh tentunya. Dan kali ini pendengar tentunya kita kembali lagi dalam program ASPR dari Rimba Rimba ya, bersama saya Rijen Tonda pendengar yang akan terus menemani ruang negara Anda untuk edisi pagi hari ini hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu tentunya akan terus hadir menemani ruang negara Anda di edisi pagi hari ini hingga nantinya tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: AI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Ya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bulak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tau gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Dreiner. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Dreiner ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

Kerajaan-kerajaan di Indonesia tentunya memiliki alat atau senjata khas. Bawar adalah salah satu alat yang menyerupai keris atau rencok, namun tak sama. Bawar hanya dapat dimiliki oleh pimpinan pemerintahan pada masa kejayaan Kerajaan Gayosilam. Siapapun yang memegang tampuk kekuasaan harus mengenakan bawar. Artinya, bawar bukanlah senjata, tetapi lencana kebesaran seorang reje di dataran Gayo. Berdasarkan informasi, beberapa reje memiliki bawar yang berbeda. Di antaranya, Patiamang, Reje Linge, Reje Gunung, Reje Syah Utama, Reje Cik Serule, dan Reje Ilang. Saat ini, hanya bawar Reje Linge yang masih ada dan tersimpan di Desa Linge, Aceh Tengah.

Inilah salah satu hasanah peninggalan budaya suku Gayo di bumi Aceh. Lestarikan dan cintai budaya Indonesia, karena budaya menyatukan kita.

Nah, baiklah pendengar, demikian untuk lagu-lagu kita dari Dataran Tinggi Tanugayu untuk edisi pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM, karena tepat nanti pada pukul 7 kita bergabung dengan Pro 3 Red untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Diperkenalkan pukul 7 pendengar kita bergabung dengan Bro Cigereri untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat pagi tentunya, selamat mengikuti.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.